bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah s.a.w. bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah s.a.w. yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ya ma'syaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitihi. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam membaca Al-Quran ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula, apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.

Allah, berikanlah aku kesabaran saat segalanya tidak berjalan sesuai dengan keinginanku. Engkau tahu apa yang terbaik untukku. Bantu aku untuk menerima apa yang telah Engkau putuskan untukku. Dan jadikanlah diriku masuk di antara hamba-hambamu

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sobat Muslim, tahukah kamu ketika kita membaca ayat kursi tiap usai sholat, maka tidak ada penghalang antara kita dan syurga, kecuali maut.

manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup

Sobat Muslim, tahukah kamu? Diceritakan ada seorang wanita soleha yang meninggal, maka tiap kali penduduk desa ziarah kubur, mereka mencium harumnya mawar dari dalam kubur. Kemudian suaminya menjelaskan bahwa istrinya itu semasa hidup selalu membaca surah Al-Mulk setiap mau tidur. Sesungguhnya surat Al-Mulk itu menyelamatkan dari siksa kubur.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Hai orang-orang yang beriman, carilah bantuan melalui kesabaranmu dan doa. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berusaha.

Terus di BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue punya info nih yang menurut gue kocak ya. Karena ternyata negara Swedia, teman Pro 2, itu sampai mengimpor 1,3 juta ton sampah. Buat apa? Buat mengisi pabrik daur ulang mereka. Karena kehabisan sampah. Wah, gila. Terjadi di Swedia, teman Pro 2, dimana mereka harus mengimpor 1,3 juta ton. Lu bayangin itu sebanyak apa ya? Dan gimana kalau ya, gimana kak mereka dikatakan gak kekurangan sampah, karena 99% sampah di Swedia itu didaur ulang, digunakan kembali atau diubah menjadi energi melalui pembakaran, teman Pro 2. Wah, menurut gue antara kita harus belajar sama Swedia atau itu Bantar Gebang kita impor buat Swedia. Lumayan dapet cuan, sampah kita berkurang coy, ya gak sih?

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh programa RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Seratus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Musicpreneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Musicpreneur.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dene.
1: Selamat pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner kan unik-unik ya.
0: Oke.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen, tapi dia bisa bridging ke arah kreatif. Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu. Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya
0: gitu. Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke.
1: Tapi kita harus tanya sekarang, tanya kenapa dulu, dia boleh. Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, Mas Den, sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu
0: boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku sempat dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan, buat lagu. Nah sebenarnya awal itu karena penasaran kok gue susah dapet cewek.
0: Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ. Okay. Sebenarnya start dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala. Coba bentuk band. Nah dari situlah mulai suka. Oh ternyata begini.
1: Ternyata lagu. Banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
1: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Den?
2: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi. Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang. Nah waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala. Kalau misalnya kenal Chandra Leo, Arab, terus.
0: Itu seangkatan tuh?
2: Edozel, ya.
0: Jadi
2: pada saat itu mereka ngapain ya? Pada bikin video nggak jelas.
0: Pada
2: saat itu belum YouTube, tapi Indovidgram.
0: IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan, kok beli mobil, kok beli ini. Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didorong lah sama temen buat bikin konten dari situ.
0: Akhirnya
2: dari situ baru mulai, ternyata begini ngasilinnya. Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gue dulu dosennya UMN.
2: Iya. 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: GAC.
1: Dulu di DKV ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah. Mau ke sinem, animasi, DG gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya Om ya?
1: Tapi 2016 kan start.
2: Aku masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jarang.
1: Jangan-jangan
0: nggak masuk kantin, kelas nih. di kantin. Jangan-jangan nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
0: Oke.
1: Makanya.
0: Ini nggak pernah kelihatan nih Mas Dan, ini di kelas pernah lihat nggak?
2: Izin, kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi kayaknya sih kalau 2016, gua 2010 berarti
2: harusnya
0: masih ketemu ya.
2: Harus tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang enggak. Sekarang gua kan musik bisnis di isi perang panjang.
0: Oh. Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo. Iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu, kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Ya kan awal-awal sih itu.
2: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Ya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu ke-hack di 2021.
0: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya?
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800 ribu
0: dulu. Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja lumayan. Iya.
2: Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
0: itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini. Gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget apa?
2: Struggling banget iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
0: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
1: Betul.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali. Karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu gak akan gue tayangin.
0: Oke.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya.
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: seperti itu.
0: Iya, gitu. karena orang butuh apa ya, di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya. Gitu.
0: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu?
0: Kalau nyari rumah hook bagus
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Ada hook ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai, maksudnya kalau Mas Den lihat kayak konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke, Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke. Okay.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan ya, banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya, secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja gitu.
2: Raw aja.
0: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin lebih yang live stream siapa maraton. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Betul. Yeah. Kayak gitu.
0: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
2: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
0: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita.
0: Ya, oh,
2: kita produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Oh iya gitu. Iya. Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Ya
1: kan, gak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya gak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan.
0: Iya betul.
1: Etalasenya
0: betul.
1: Tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan Melodyne.
0: Oh iya.
1: Vokalnya diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit, itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
0: Oh ya kan?
1: Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Oh iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Ya, kacamata ya, tapi
1: kalau sama gua dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
0: Oke, lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya. Kuning gitu kan,
1: nih.
0: Ternyata enggak
2: lu. Ternyata enggak.
0: Serius. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya.
2: Ya jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini enggak.
1: Ini pakai teknologi tapi enggak di Melodyne ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Kalau kuning gua gimana bacanya?
0: Iya sih. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Gimmick.
0: Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Yeah. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Jadi uang. Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya kesana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu
1: Kalau di dunia musik sama. Jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak di secara wajar,
1: nggak dibusting pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap, mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Dikasih janji itu ya.
1: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
0: Cuman
1: proses menuju ke sananya. Nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa kadang ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent, karena kadang lupa atau memang enggak inget. Kita udah kasih tahu, "Hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?"
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Okay. Tapi kadang-kadang ya Om jalan, ntar kita cek, enggak nih hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Oke. Okay.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang
0: asik Whitney Houston.
1: Iya, Taylor Swift.
0: Iya. Yeah.
1: Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Yang
1: dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua.
0: Dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya, udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya. Tapi kalau algoritmanya gak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify, ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Ya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu.
1: Kru-nya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu.
0: Cuma
1: kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang,
1: iya,
0: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Nah, kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Meletek, mereka baru meletek.
1: Baru meletek, tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya, baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul, tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu, kan gitu. Biasanya ya. Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini gak diimbangkan. Ya dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat juga ya,
1: blunder juga, angkat juga. Ini lagunya juga gak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu. Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Yang penting proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
0: Iya.
1: Kebanyakan gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral ya gak salah juga sih.
0: Gak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya pengen
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral bro.
0: Iya betul.
2: Ya kan ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah gak bisa ke mall.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
1: Minta tanda tangan.
2: Dulu
0: artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: Youtuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau gak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horror yang di luar tuh, lupa.
0: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh di banet akhirnya?
2: Di banet.
0: Oh gila.
1: Waduh.
0: Gak boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Pak, lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya
0: gitu. Iya maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh. Apa ya maksudnya, semata-mata pengen viral, tapi caranya etiknya nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu. Iya.
1: Karena itu dunia, berbeda. Karena dunia entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia.
1: Kata iya.
0: Ini.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Ya
2: dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar enggak?
0: Jadi problem ya.
2: Ngeganggu orang juga gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Yeah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Betul. Menurut lu gimana, Mas?
2: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak
2: kan,
0: banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan Mas pasti kiblat itu keluar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisyah Speed kali ya. Aisyah Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: IML gitu ya.
0: Iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chordnya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai ini seorang, misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Oh deh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
1: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya. Iya.
1: Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana. Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Enggak perlu ditambah note 11 gini segala macam, enggak.
0: Iya, benar.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya, semua diembat pakai mayor 11, orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
1: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dan sendiri di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Om Rio di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Dulu? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke. Om Rio?
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4.
0: Wah,
1: pendaftaran. Buat penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman-zaman. Iya.
2: Dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan
0: di sekolah, iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, sama merasa umur aja masih.
0: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP. Sampai masuk kuliah diajarin lagi
0: ada P4 nih.
1: Ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa gak harus belajar. Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang kan. Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah. Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Eh gue menang dong. Gue gak tau M4
0: gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja. Tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Dan
1: waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya. Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya gak dibangun. Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Dan di kurikulum sekolah mungkin gak semasif itu sekarang.
1: Akhirnya anak-anak ini gak balance otak dan jiwanya. Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan. Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance. Nanti aku coba bantu hipnonya. Ada yang main games umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus. Akhirnya dia lesin piano di tempat gue. Lalu gue hipno. 4 bulan, 5 bulan, dia nggak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi nggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh, nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom
0: itu.
1: Sebutannya sindrom.
0: Iya.
1: Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting begitu? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun ini kita ada generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu.
0: Iya.
1: Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga nggak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya nggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin.
1: Diajarin. Gitu. Padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah.
1: Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam. Itu udah pasti parentingnya dulu kan nggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya nggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan.
0: Iya benar gitu. Benar.
1: Makanya. Musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah.
0: Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
1: Nggak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Ya kalau semoga 280 ya kita ya juta.
2: Lebih kayaknya. Om.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
2: Lumayan.
1: Oh nggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan. Rahan itu.
1: Nah, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong.
2: Iya. Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM, udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro nggak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe nggak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalau perbedaan ya mungkin ya.
0: Om Rio tuh kuliah waktu orde lama ya kalau nggak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde lama. Orde tahun 65 dulu lah.
0: Itu udah kuliah.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Nggak orde baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel nggak bisa. Karena orangnya pasti di jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah nggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling mak ya kan.
1: Dan nggak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Kan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari apa namanya administrasi
0: adminnya ya.
1: Seneng banget dengar suaranya, oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma tidak bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pake, kita gak pernah pake. Kita gak pernah pake pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Tapi yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana.
0: Tapi
1: operatornya.
0: Iya, bener-bener.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Baik, lagi Info Pro 2 bareng gue, Davi Prada.
7: Info Pro 2.
6: Info pertama untuk Mompro 2, Hon diumumkan siap Guncang Lala Fest 2026 yang akan digelar pada 22 dan 23 Agustus 2026 di Jexpo Kemayoran, Jakarta. Gue cek, Hon bakal datang di Day 2, which is di tanggal 23 Agustus, set Mompro 2.
7: Info
6: kedua, BTS X Oreo bakal mendarat di Indonesia tanggal 2 Juni, Tomombro 2. Dan hal ini udah dikonfirmasi oleh Oreo Indonesia dalam unggahan atau postingannya.
7: Info Pro 2.
6: Info ketiga, Zara Larsson mampir ke Asia karena Live Nation Asia baru aja umumin jadwal tour Zara Larsson Midnight Sun Tour 2026 yang akan digelar di Seoul pada 5 Oktober dan di Tokyo pada 7 dan 8 Oktober mendatang. Indonesia ada gak ya?
7: Info Pro 2.
6: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM Pro 2 Jakarta.
7: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Davi Prada di pagi hari ini di Pro 2 Headless Pagi. Langsung aja teman Pro 2, buat kamu yang pengen request bisa merapat langsung di 0811-800-105. Atau bisa merapat ke Instagram di @pro2fmjkt ya teman Pro 2. Dan ini untuk pertama ada siapa nih? Ada Karin dari Sulawesi Tengah, mau request lagunya Nadine yang rayuan perempuan gila. Kalau gitu langsung gue puterin sekarang teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Lazim FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kabut uang Pro 2. Well, masih ditemenin sama gue Davi Prada di weekend ini ya, yang masih nemenin lo sampai nanti di jam 3 sore. Dan pasti ya gue pengen ngingetin buat kamu yang punya sampah, jangan lupa dibuangnya di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan, teman Bro 2. Karena sampah itu berharga, apalagi buat daur ulang gitu. Karena lo tau gak sih, Swedia nih, negara Swedia ya, itu sampai bela-belain impor 1,3 juta ton sampah untuk isi pabrik daur ulang karena di sana kehabisan sampah, teman Bro 2. Wow, kok bisa ya? Ini gimana nggak kurang katanya, 99% sampah di Swedia didaur ulang, digunakan kembali atau diubah menjadi energi melalui pembakaran, sementara pabrik pengolahan harus tetap berjalan katanya. Waduh. Ya kalau misalkan butuh sampah kayaknya mungkin ya, gue nggak tahu Indonesia bisa menyediakan maybe, karena yang gue tahu kan Bantar Gebang juga udah banyak banget gitu sampahnya ya. Coba mungkin ada solusi bekerja sama maybe. Kalau misalkan menurut lo gimana tuh Pro 2? Di 0811 8105 buat kamu berpendapat dan juga bisa request di Pro 2 Headless Pagi.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: sini.
1: And Mary dengan Perfect Gumi, teman pro 2, salah satu request dari teman pro 2 juga di pagi hari ini. Well, kita lanjut buka request di WhatsApp 0811-8105. Ada Alif Mukminin mau request lagunya Alex Warren with Ordinary. Nih, gua langsung puterin sekarang ya teman pro 2.

0: malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Hit List.
1: Halo, FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada nemenin kamu sekarang di jam 11. Saat request masih di 0811 8105 di Pro 2 Hitlist pagi. Langsung lagu pembuka di jam 11 ada Chris ya, di Skoria, Lel Manino.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

terbaik kamu. Barusan ada Beauty and Beat, salah satu request dari Tumam Pro 2. Tadi siapa ya namanya, gue lupa. Al Naira dari Bintaro yang request Justin Bieber. Nah, masih ditunggu pastinya buat kamu yang mau request. Ini ada salah satu Tumam Pro 2 lagi, ada Angga. Wah, Angga Supernova bukan nih? Kayak bukan ya. Ini katanya mau request lagunya Butter dari BTS. Oke, boleh. Kalau gitu langsung gue puterin sekarang ya buat yang lain. Masih gue tunggu aja nanti sampai jam 12.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

kita berharap lagi dari Raisa, salah satu request dari Dimas di sore hari ini. Oh, sore, siang. Udah pengen keburu sore aja nih biar gue bisa malam mingguan. Enggak dong, masih pokoknya senang-senang terus nemenin kamu tuh malam 2. Ini ada Irsya dari Tangsel mau request lagunya Valentine dari NMIX. Coba gue cek dulu apakah ada, kalau nggak salah yang Blue Valentine nggak ada deh. Oke, kalau nggak ganti Stray Kids. Oke, Stray Kids kayaknya ada nih. Ada La La La Do It sama S-Class. S-Class aja kali ya, kayaknya seru deh. Oke, udah gue masukin. Thank you Irsya dari Tangsel. Gue request lagu lanjut. Ada Alsha dari Jaksel mau request lagunya What's Up by Cortez. Oh, La La La katanya. Oke, bentar, gue ganti La La La deh. Stray Kids dulu La La La. Oke, gue masukin. Oke. Gantian-gantian ada Alisa dari Jaksel mau WhatsApp by Cortez. Coba gue cek kayak Cortez. Oh ada. Adanya Go sama adanya Fashion. Gue masukin Go gimana? Gue masukin Go ya. Semoga bener nih kali ini. Halo, ada Ira juga mau request lagunya 500 Miles by Peter, Paul, and Mary. Kalau gak ada, Treat You Better by Shawn Mendes. Coba gue cek dulu ya. Peter Paul, kayaknya iya nih, belum ada nih. Kalau enggak, Treat You Better by Shawn Mendes ya. Shawn Mendes, gue cari dulu. Treat You Better, oke. Tiga lagu dulu gue putar, karena sebenarnya satu lagi ada Alfa nih mau request lagunya End Now. Tapi tiga lagu dulu yang gue putar ya, jangan mana-mana dulu.

101,5 FM Edit Radio SRI, teman terbaik kamu. Ya teman Prodo, 13.31, aduh pukul 13.31 waktu Indonesia Timur. Kita bersuah-suar lagi, bersundagurau lagi, bercuap-cuap ria ya teman Prodo ya. Antara saya dengan ko membagi informasi terupdate untuk tong semua di siang ini. Ya teman Prodo, sebelum Bang Dul bakal info-info terupdate untuk tong semua, alangkah baiknya, alangkah merdunya, kita mendengarkan beberapa playlist yang bakal buat semangat teman Prodo di

101.5 FM RRI Periode Serui, teman terbaik kamu. Pukul 13 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus temani kami, teman Produe. Bakal share-share info, info terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk tong semua di siang ini. Kali ini datang dari dunia olahraga nih, teman Produe. Tong-tong buka dari bola basket ya, teman Produe. Ada Satria Muda yang tak sesuai game plan sehingga dikalahkan oleh Hornbills nih, teman Produe. Ya, teman Produe, pelatih Satria Muda Pertamina Bandung, Jovikik, menyebut para pemainnya tidak menjalankan rencana permainan atau game plan dengan benar nih, teman Produe. Sehingga kalah 93-99 melawan Bogor Hornbills nih, teman Produe. Dan pertandingan pertama semifinal IBL 2026 di Bandung Arena Kota Bandung Jawa Barat hari Jumat kemarin. Ya, teman Produe, menurutnya game plan-nya timnya yang gagal mengontrol sejumlah aspek penting yang sudah disiapkan sebelum pertandingan sehingga memberikan ruang bagi lawan untuk memenangkan laga pembuka seri Best of 5 itu nih, teman Produe.

Ya teman, produk kekalahan itu membuat Satria Muda tertinggal 0-1, tapi Jovic mengatakan timnya masih memiliki peluang besar mengembalikan keadaan. Leg kedua tetap diselenggarakan di Bandung Arena pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, sedangkan ketiga dan keempat digelar di Gor Laga Langkas nih teman produk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 10 Juni dan hari Jumat tanggal 12 Juni. Untuk laga kelima kembali digelar di kandang Satria Muda.

Panduan lengkap tentang cara menonton siaran langsung semua pertandingan di Piala Dunia nih teman Perdua. Ya teman Perdua, Piala Dunia FIFA 2026 tinggal tepat satu minggu lagi akan digelar di Amerika Utara dengan skala yang lebih luas dan diperluas menjadi 48 tim dan 104 pertandingan yang disiarkan langsung mulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kalau di Indonesia mainnya mainnya mulai tanggal 12 Juni 2026. Karena turnamen ini diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, puluhan pertandingan unggulan akan dimulai pada jam kerja siang hari nih teman Pro 2. Dan jika kam berencana menonton pertandingan di sela-sela rapat, saat istirahat makan siang, atau streaming saat perjalanan pulang kerja, memiliki peraturan atau pengaturan seluler yang sempurna di perangkat iOS atau Android, teman Pro 2 sangatlah penting nih teman Pro 2. Go kali ini, Bang Dul bakal merangkum aplikasi seluler terbaik untuk menonton aplikasi atau aksi secara langsung, merekam cuplikan terbaik secara instan, dan juga mengelola prediksi turnamen teman Pro 2 saat dalam perjalanan.

Ya, teman Produa, aplikasi atau software terbaik untuk kampus smartphone, streaming untuk kamu yang mau nonton streaming Piala Dunia, bisa kamu yang pertama nih, kamu bisa download aplikasi yang bernama Fubo, layanan all-in-one terbaik nih teman Produa. Dan platform iOS atau Android cocok untuk liputan lengkap dan dalam bahasa Inggris, Spanyol tanpa kompromi. Dan alasan mengapa aplikasi ini menjadi pemenang, Fubo ini aplikasi untuk kamu nonton Piala Dunia nanti, menyatukan keempat penyiar turnamen penting Amerika Serikat, ada Fox, VS1, Telemundo, Universo nih teman Produa, di bawah satu atap digital, yaitu Fubo ini. Aplikasi seluler sangat halus dan dioptimalkan untuk menyiarkan berita olahraga atau siaran olahraga dengan kecepatan bingkai yang tinggi nih teman Produa. Dan yang lebih penting lagi nih teman Produa, aplikasi untuk nonton Piala Dunia nanti yang bernama Fubo ini menyertakan DVR call tanpa batas dalam paket teman Produa. Dan jika pertandingan penting dimulai saat teman Produa sedang jauh dari layar, teman Produa dapat mengetuk rekam langsung dari ponsel teman Produa dan menonton tayangan ulang secara lengkap tanpa spoiler dalam perjalanan pulang. Waduh, keren juga nih aplikasi Fubo ini untuk kam. Nanti persiapkan, mungkin sudah bisa download dari sekarang dan mungkin bisa diregis ya teman Produa. Aplikasi Fubo ini layanan all-in-one terbaik karena di situ ada digabung menyatukan keempat penyiar turnamen penting Amerika Serikat, ada stasiun televisi Fox, FS1, Telemundo dan juga Universo. Keren nih Fubo untuk menonton Piala Dunia nanti. Di tempat berikutnya ada Sling TV nih teman Produa. Di urutan 2 ada Sling TV, dan ini platformnya bisa iOS, bisa Android juga nih teman Produa. Harganya yang ramah dompet dan fleksibilitas jangka pendek yang unik juga nih teman Produa. Dan mengapa ini pilihan terbaik? Sling TV tetap menjadi raja yang tak terbantahkan dalam streaming TV langsung yang dapat disesuaikan dengan jangkauan. Untuk menonton Piala Dunia, pengguna bisa langsung mendapatkan akses ke FS1 dan afiliasi jaringan lokal Fox di pasar utama yang ditentukan. Dan lebih baik lagi, jika teman Produa tidak ingin membayar untuk sebulan penuh, Sling telah meluncurkan paket jangka pendek yang fleksibel. Dan juga paket ini sangat cocok menonton pertandingan-pertandingan penting di babak penyisihan grup untuk babak grup secara spontan tanpa komitmen jangka panjang.

Dan aplikasi dan pendamping gratis terbaik ada aplikasi resmi Piala Dunia FIFA 2026. Platformnya iOS juga bisa, Android juga bisa, full smartphone. Ya teman berdua, pelajarkan data real time, full fantasi dan pengelolaan tiket. Dan kenapa aplikasi ini sangat unggul? Karena direncanakan untuk sepenuhnya untuk siklus 2026 adalah alat ultimate untuk digunakan bersama dengan peraturan streaming teman perdua. Meskipun tidak menyiarkan pertandingan 90 menit secara langsung, aplikasi ini melacak skor langsung resmi, peta panas permainan, dan juga jadwal festival penggemar yang disesuaikan di semua 16 kota tuan rumah. Dan aplikasi ini juga mendamping menampung tantangan bracket Piala Dunia resmi dan berfungsi sebagai gerbang langsung ke tiket stadion digital teman perdua.

Dan terlepas dari itu, teman Pro 2, mau pilih yang mana terserah. Dan menurut Bang Dul ini hanya menginfokan saja ke Kamdul. Terserah dari kamu yang memilih dan memutuskan mau pakai aplikasi apa untuk menonton pertandingan Piala Dunia nanti. Ini teman Pro 2. Dan kalau menurut saya, video juga bagus ya teman Pro 2. Video dan juga kan itu gratis TVRI ya teman Pro 2, dan tinggal kam scan barcode kamu bisa nobar di mana, di alun-alun kah, di kampung kompleks kah, terserah nih teman Pro 2. Kalau pakai mau nonton lewat TVRI kamu bisa barcode scannya untuk biar didata ya teman Pro 2, didata kalau sedang melakukan nonton bareng. Mungkin di kompleks kah, di kampung teman pun kompleks kah, di kampung rumah sendiri kah. Nah teman Prodo, Bang Dul masih balik dengan informasi menarik lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodo Asrui, teman terbaik kamu. Frente perninha pra dentro.

0: king kang king kang king kang.
1: Seratus satu koma lima FM dari Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro akan melaksanakan rencana FIFA World Cup Legacy di Piala Dunia 2026 nanti. Ya, teman Pro 2, rencana FIFA World Cup Legacy merupakan penghormatan kepada pemain yang tampil dalam 5 kali atau lebih dalam turnamen terbesar FIFA, yaitu Piala Dunia nih teman Pro 2. Karena itu, Messi dan Ronaldo serta kiper Timnas Meksiko, Guillermo Ochoa akan mengenakan rencana tersebut. Sama halnya dengan Messi dan Ronaldo, Ochoa akan sama-sama menjalani edisi ke-6 di Piala Dunia 2026.

Ya, teman produser, selain Messi, Ronaldo, dan Ochoa, ada tiga pemain lainnya yang juga mengenakan lencana itu, yakni Yuto Nagatomo dari Jepang, Luka Modric dari Kroasia, Manuel Neuer dari Jerman. Ketiga pemain ini akan menjalani edisi kelimanya dalam Piala Dunia 2026. Dengan kata lain, pada 6 pemain yang akan mengenakan lencana FIFA World Cup Legacy di Piala Dunia 2026. Ada 6 ya teman produ ya. Ada Luka Modric, ada Nagatomo dari Jepang, dan juga Manuel Neuer dari Jerman, serta Ochoa, Meksiko, Messi dari Argentina, dan juga Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro dari Portugal. Ya teman produ, selain lencana FIFA World Cup Legacy dalam turnamen 4 tahunan edisi 23 ini, FIFA akan memberikan lencana khusus untuk pemain yang menjalani debut di Piala Dunia 2026 loh teman produ. Bukan hanya veteran, ternyata wonderkid juga mendapatkan lencana dari FIFA juga di teman produ. Ada pula lencana Golden Boot, Golden Ball, dan juga Golden Glove.

Ya, teman produser pemain seperti Lamine Yamal, Florian Wirtz, Erling Haaland akan mengenakan lencana debut FIFA World Cup. Dan juga ada pula lencana Golden Boot, Golden Ball, dan juga Golden Glove nih teman produser. Nah teman produser, di pukul 14:01 waktu Indonesia Timur, Bagdul masih terus temani kamu semua di hari ini, di siang ini, di siang menjelang sore ini nih teman produser. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Prodeo Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Prodeo, masih bareng Bang Dul, masih tertutup manikam semua di pukul 14 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini kita berbagi-bagi info. Tadi kan jam 1 sudah berita olahraga, kali ini di jam 2 kita akan menginfo-infokan berjuap-juap pria terkait dengan dunia entertain. Itu teman Prodeo.

siapa nih yang mengidolakan Kylian Mbappé? Waduh, kini ada info terbaru dari abang-abang tampan kita, om-om tampan, paman tampan, ada Kylian Mbappé yang bocor ke publik tampilan Kylian Mbappé di A Quiet Place Part 3. Ini teman Pradua. Ya teman Pradua, foto terbaru dari lokasi syuting A Quiet Place Part 3 mulai beredar di internet dan memperlihatkan penampilan perdana Kylian Mbappé di film horror TV ini teman Pradua. Dan aktor asal Irlandia tersebut kembali memerankan Emmett, karakter penyintas yang sebelumnya berhasil bertahan hidup dalam A Quiet Place Part 2. Kemunculan Kylian Mbappé di lokasi produksi langsung menarik perhatian penggemar karena menjadi tanda bahwa cerita saga utama franchise ini akhirnya mulai memasuki babak yang baru di teman Pradua.

Ya, teman berdua, bocoran gambar ini pertama kali diunggah oleh pengguna media sosial X dengan username GoCapinable. Dalam gambar tersebut, Kylian Marpi terlihat dari fotonya berlari di dekat sebuah bangunan bersama Jake O'Connell yang menjadi pendatang baru di film tersebut. Keduanya tampak memakai perlengkapan bertahan hidup di tengah dunia pasca apokaliptik yang penuh dengan alien pemburu suara. Meski belum adanya penjelasan resmi mengenai adegan tersebut, banyak penggemar menduga mereka melarikan diri dari makhluk mematikan atau menjalankan misi penting di tengah situasi darurat. Ya, teman Pro 2, karakter Emmett sendiri menjadi salah satu sosok penting di akhir A Quiet Place Part 2 kemarin bersama Regan Abbott yang diperankan oleh Millie Simon. Dan ia berhasil mencapai stasiun radio tempat koloni penyintas berlindung. Dalam momen itu, Regan menemukan bahwa sinyal dari alat bantu dengarnya mampu melumpuhkan alien sensitif suara tersebut. Penemuan itu kemudian disebarkan lewat radio sehingga manusia lain memiliki peluang untuk melawan makhluk yang selama ini menguasai bumi. Ya, teman Pro 2, sampai sekarang Paramount Pictures masih merahasiakan detail cerita A Quiet Place Part 3. Studio juga belum mengungkapkan berapa jauh jarak waktu antara film kedua dan juga film ketiga ini. Sementara itu, Jake O'Connell dikabarkan memerankan seorang tentara misterius. Meski identitas lengkap karakternya belum diumumkan, selain dirinya, film ini juga dibintangi oleh Katie O'Brien dan juga Jason Clearkin nih, teman berdua, dalam peran yang masih dirahasiakan juga dari Paramount nih. Ya, teman berdua, sejak film pertamanya dirilis pada tahun 2018, A Quiet Place berkembang menjadi salah satu franchise horror modern paling sukses. Selain itu, dua film utama semesta ini juga diperluas lewat film prequel A Quiet Place Day One dan video game A Quiet Place The Road Ahead hingga seri komik A Quiet Place Storm Warning. Popularitas terus bertahan hingga saat ini berkat konsep unik tentang dunia yang dipenuhi makhluk buta dengan pendengaran super sensitif. A Quiet Place Part 3 sendiri dijadwalkan bakal tayang di bioskop pada tanggal 30 Juli 2027 tahun depan. Dengan kembalinya Kylian Murphy dan keterlibatan penuh dari Johnny Krasinski di balik layar, film ini diprediksikan menjadi salah satu rilisan horor paling dinantikan dalam beberapa tahun ke depan.

teman Prado Bang Dul masih balik dengan informasi terupdate terkini terpopuler terapapun untuk tong semua. Jadi kamjang kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM dari Prado Serui, teman terbaik kamu.

0: lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.

0: Biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain, agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamatkan bumi, selamatkan generasimu.

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit. Confucius.

0: Astaga.
1: Kenapa mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Pace Mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Halo, saya Mita Talahatu, dengerin terus Produa Serui. Suara kreativitas. Jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Ini dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi. Alkohol bisa berasal dari mana saja, tapi yang paling populer terdapat dalam minuman anggur, bir, atau minuman keras lainnya. Ada 10 alasan kenapa minuman alkohol memang harus dijauhi. Minuman alkohol memang bisa bagus untuk kesehatan kita. Misalnya, menghangatkan tubuh di udara yang dingin, tapi yang banyak terjadi adalah alkohol dikonsumsi secara berlebihan hingga manfaatnya hilang. Tidak peduli berapapun usia seseorang, alkohol bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan dirinya sendiri. Berikut ini ada 10 alasan kenapa minuman alkohol layak untuk dijauhi. Yang pertama adalah kecanduan. Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu panjang. Hal ini berarti seseorang harus minum lebih banyak sebelum mabuk atau agar bisa merasa lebih rileks. Kedua, gejala balikan atau withdrawal. Seseorang akan mengalami gejala penarikan atau withdrawal ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba atau saat bangun keesokan harinya. Gejala ini termasuk merasa cemas, mual, muntah, mudah marah, kehilangan nafsu makan, dan perasaan gemetar. Ketiga adalah penyakit hati. Menurut University of Maryland Medical Center, penggunaan alkohol bisa menyebabkan penyakit hati kronis seperti fatty liver. Lebih dari 90% pengguna alkohol serta hepatitis alkoholik dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati. Keempat, mengakibatkan kecelakaan. Alkohol akan mengganggu kemampuan seseorang mengemudi dan memperlambat proses berpikir. Gabungan kondisi ini menjadi penyebab seseorang mengalami kecelakaan setelah meminum alkohol tersebut. Kelima, perilaku berbahaya. Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang, sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya tanpa disadarinya, seperti berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau menyeberang jalan sembarangan. Yang keenam, efek negatif terhadap suatu hubungan. Mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek pada diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak yang terkena dampaknya. Mungkin saja mereka akan menderita trauma dalam waktu atau jangka panjang sebagai akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. 7. Depresi. Dalam jangka pendek, alkohol bisa memberikan efek relaksasi. Akan tetapi, tanpa disadari, alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40% peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. 8. Kehilangan pekerjaan. Semakin sering seseorang meminum alkohol, maka akan semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pada pekerjaannya. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. 9. Memicu masalah hukum. Mengkonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum, seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. 10. Mengabaikan kebersihan diri sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol, lama-kelamaan akan mengabaikan dirinya sendiri, seperti memakai baju yang sama berulang-ulang, jarang mandi, atau lupa menyikat gigi. Karena yang ada di dalam pikiran orang tersebut hanyalah alkohol dan berhenti memikirkan hal-hal yang lainnya. Itu dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi.

0: RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasana Indonesia dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play. RRI Play.
2: Selamat pagi, Pak Guru.
3: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi nih?
2: Mau pi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
3: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
2: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
4: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, beb, aku cuma nyoba, beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, beb. Tolong aku, beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Teman terbaik kamu,
4: Pro 2. Reset.
5: We're rolling sound. Thank you, folks. Resetting stool, roll it. Resetting.
6: No, it's not right yet.

0: kapan aja sih modalnya baru pulang jam segitu?
1: Kok ibu lagi? Ayah kapan aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Tuman Produer. Okay, selamat malam nih untuk kita semuanya nih Tuman Produer. Welcome back with Kak Ocan nih Tuman Produer. Dan beberapa jam ke depan Kak Ocan akan temani ruang dengar kalian di Jaga Malam Janggal malam-malam ya Tuman Produer. Agak untuk teman produa dimanapun kalian berada nih yang masih stay tune di 101,5 FM RRI Produa Serui. Makasih banget nih teman produa udah seharian ya teman nih Produa Serui. Ayo teman produa, weekend kita kali ini memang bagus ya teman produa karena cuacanya sangat mendukung. Apalagi nih teman produa, ya minggu depan ya kita udah pada masuk ke ajang Piala Dunia nih teman produa. Siapa nih yang udah gak sabar? Ya sama juga Kak Oca juga udah gak sabar nih ikut nonton timnas kita, timnas fans kita dari negara masing-masing ya teman produa. Oke teman produa, sambil temani ruang dengar kalian nih Kak Ocha mau ngobrol-ngobrol dikit nih teman produa. Kak Ocha mau share berbagai informasi nih teman produa soal media sosial. Apalagi nih teman produa, kayak kita harus semakin sadar ya terhadap dampak media sosial bagi anak-anak loh teman produa. Nah teman produa, tahu nggak pengamat telekomunikasi yaitu Heru Sutadi, ya dia menilai ya bahwa survei Poltreking yang menunjukkan 77,4% masyarakat menyetujui aturan pembatasan media sosial atau medsos bagi anak di bawah 16 tahun mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap dampak media sosial terhadap anak-anak ya teman produa. Ya masyarakat kini ya menilai perlindungan anak di ruang digital sudah menjadi kebutuhan mendesak dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih tegas. Dan juga nih teman produa, Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute ya, pihaknya juga telah lebih dulu melakukan survei serupa. Ya hasilnya nih teman produa bahkan lebih kuat lagi, di mana 80% masyarakat setuju bahwa ruang digital tidak selalu aman loh bagi anak. Ya kita diingatkan nih teman produa bahwa pembatasan usia tidak serta-merta menjadi solusi tunggal dalam melindungi anak di ruang digital. Ya kebijakan tersebut merupakan langkah awal untuk mengurangi paparan berbagai risiko yang dihadapi anak-anak. Ya tanpa implementasi yang kuat nih teman produa, kebijakan pembatasan media sosial berpotensi mudah diakali sehingga tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Dan tantangan tersebut ya teman produa semakin besar ya mengingat banyaknya aplikasi dan platform digital yang beroperasi di Indonesia ini. Tahu nggak teman produa saat ini ya sudah terdapat lebih dari 16.000 aplikasi yang tersedia dan sekitar 1.600 platform. Ya diantaranya diperkirakan masuk kategori yang berisiko tinggi bagi anak loh teman produa. Ya oleh karena itu selain melalui pembatasan akses media sosial, ya mereka menekankan juga upaya perlindungan anak harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif ya dengan melibatkan berbagai pihak. Dan upaya tersebut nih teman produa itu mencakup penguatan literasi digital, peningkatan peran orang tua dalam mendampingi anak saat mengakses internet. Ada juga edukasi di lingkungan sekolah serta tanggung jawab platform digital untuk menghadirkan lingkungan daring yang lebih aman bagi pengguna anak ya. Sebagai informasi nih teman produa, ini dia ya hasil survei yang dilakukan Poltreking Indonesia yang bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis.
ini ya, menunjukkan sebanyak 77,4% masyarakat menyatakan setuju terhadap peraturan pemerintah Tunas yang mengatur pembatasan media sosial bagi anak-anak. Ya, sementara itu juga teman Pro 2, ada 13,6% yang menyatakan kurang setuju, sedangkan 9% lainnya tidak menjawab apa-apa nih ya teman Pro 2.

Nah teman pro 2, ada juga nih pemerintah Polandia yang membatasi penggunaan ponsel di sekolah dasar ya di seluruh negeri Polandia mulai dari tanggal 1 September mendatang ya, guna melindungi kaum muda dari kecanduan digital dan konten berbahaya. Ya, ini diumumkan resmi ya teman pro 2 oleh pemerintah Polandia sendiri loh. Berdasarkan sebuah draft amendment undang-undang pendidikan yang dirilis di situs web resmi pemerintah Polandia pekan ini ya, regulasi baru tersebut akan melarang para pelajar menggunakan ponsel pintar baik selama jam istirahat maupun jam pelajaran. Ya, pengecualiannya akan diperlakukan untuk pemantauan yang berkaitan dengan kesehatan, kontak darurat dengan orang tua, atau tujuan pendidikan. Inisiatif tersebut nih teman pro 2 merupakan respon atas meningkatnya kekhawatiran terhadap kecanduan digital di kalangan anak-anak. Serta dampak negatifnya terhadap konsentrasi, hubungan sosial dan juga kesehatan mental bagi anak-anak. Ada juga Dewan Menteri Polandia yang menyetujui rancangan undang-undang yang melindungi anak di bawah umur dari pornografi daring ya, yang akan mewajibkan penyediaan layanan digital untuk menerapkan metode verifikasi usia yang efektif. Oke teman pro 2, kalian nih tim yang mana nih teman pro 2? Kalian nih teman yang mana nih? Sebanyak masyarakat yang menyatakan setuju terhadap pembatasan media sosial bagi anak-anak. Terus ada juga yang kurang setuju nih teman pro 2. Kalau Kak Oca sih sendiri ya kayak tadi Polandia membatasi penggunaan ponsel nih teman pro 2. Karena akan mengganggu konsentrasi, hubungan sosial dan juga kesehatan mental bagi anak-anak. Apalagi ini masih anak-anak loh teman pro 2. Oke, kalian nih tim yang mana nih teman pro 2? Silakan komen di bawah ini. Oke, bercanda ya teman pro 2. Oke teman pro 2, kita jeda sejenak ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM. Pro 2, seruit.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2 yang masih stay tune with Kak Ocha di Jaga Malam Jengkel Mau Malam. Oke teman Pro 2, sambil temani jalan pulangmu mungkin malam hari ini teman Pro 2, hati-hati di jalan ya, kalau sudi hati jangan jalan-jalan nih. Kita lanjut nih ya teman Pro 2, dampak medsos bagi anak ya teman Pro 2. Dan ada yang terupdate lagi nih loh teman Pro 2, yaitu Google ya. Kini ya Google ada rilis halaman terbaru loh teman Pro 2, tapi ini untuk kreator di Google Share nih teman Pro 2. Tahu nggak teman Pro 2, Google meluncurkan fitur baru ya yang bernama Share Profile untuk para kreator dan publish ya teman Pro 2. Dan fitur ini memungkinkan kreator memiliki halaman profil resmi khusus ya yang berfungsi sebagai pusat identitas digital dan portofolio konten mereka di Google Share. Ya lewat Share Profile ini ya teman Pro 2, kreator dapat mengatur bagaimana profil mereka ditampilkan di Google Share, sekaligus memudahkan audiens menemukan berbagai konten dan dipublikasi di sejumlah platform. Ya, secara Share Profile ini ya teman Pro 2, ini juga terhubung dengan layanan Discover Google ya, sehingga pengguna dapat mengikuti atau follow kreator favorit mereka secara langsung dari Google loh teman Pro 2. Nah untuk tahap awal ini ya, fitur Share Profile ini disebut baru tersedia bagi kreator di Amerika Serikat. Ya teman Pro 2, pertanyaannya itu apa tuh Share Profile ini ya yang diluncurkan Google ini ya teman Pro 2. Ya begini penjelasannya nih teman Pro 2, Share Profile ini merupakan halaman yang dapat di kustominasi oleh kreator untuk menampilkan portofolio mereka dari berbagai akun dan konten yang mereka miliki dalam satu halaman khusus. Dan di halaman ini ya teman Pro 2, kreator dapat menghubungkan kanal YouTube, akun media sosial, unggahan, artikel, video hingga tautan atau link mereka ke website pribadi atau toko merchandise ya yang mereka unggah. Nah teman Pro 2, ini ya, kalian bahkan bisa menambahkan foto profil atau avatar, gambar banner, biodata, bio, serta menyematkan ya karya atau unggahan tersebut di bagian atas profil. Ya, menurut kreatornya, kreator lesson YouTube, ya fitur share ini ya, share profil ini dirancang agar penggemar brand maupun calon partner dapat mengenal kreator dan karya mereka yang lebih mudah. Wah, bagus ya. Nah teman Pro 2, salah satu fitur utama yang ditawarkan Share Profile adalah tombol follow on Google. Ya menurut Google nih ya teman Pro 2, pengguna yang mengikuti sebuah profil akan lebih berpeluang melihat konten dari kreator tersebut di feed discover yang tersedia di aplikasi Google loh teman Pro 2. Oke jadi ini tinggal kita mau share profilnya, kita tinggal tinis namanya, berarti itu udah muncul akun TikToknya, Instagram, pokoknya media sosialnya nih ya teman Pro 2 hingga YouTube-nya. Kan yang paling sering biasa kita itu kan yang memiliki website ya, tapi enggak ya teman Pro 2, kali ini dari Google udah meluncurkan Share Profile ya teman Pro 2. Ya di perangkat mobile, Share Profile dapat diakses melalui beberapa cara. Ya yang pertama nih teman Pro 2, pengguna dapat mengetuk tombol View Share Profile yang muncul di bagian bawah Knowledge panel ya pada hasil pencarian Google. Yang kedua, pengguna dapat menekan nama kreator dan yang muncul di bagian atas kartu discovernya. Yang ketiga melalui link, karena setiap profil memiliki URL khusus ya yang dapat dibagikan kemana saja nih teman Pro 2. Dan membuat share profil juga bisa memicu kemunculan knowledge panel bagi kreator ya yang sudah memenuhi syarat aja nih ya teman Pro 2. Apabila sebelumnya kreator sudah memiliki knowledge panel, maka panel tersebut akan diperbarui dengan avatar terbaru, konten terbaru, dan tautan langsung ke profil nih lo teman Pro 2. Profil di Google nih ya teman Pro 2. Ya sebagai informasi, knowledge panel ini merupakan kontak informasi yang muncul di sisi kanan hasil pencarian Google. Dan fitur ini menampilkan ringkasan fakta, gambar dan detail penting terkait satu entitas seperti toko, organisasi, tempat, atau karya. Ya, meski fitur share profile ini sudah resmi diluncurkan teman Pro 2, tapi ada tapinya nih ya, tidak semua kreator bisa langsung membuat halaman khusus mereka loh teman Pro 2. Ya, Google ya menetapkan syarat jumlah pengikut minimum ya pada setidaknya ya satu platform yang didukung aja. Untuk YouTube, Instagram, dan X, kreator disebut harus memiliki akun publik dengan minimal 100 ribu pengikut atau subscriber ya teman Pro 2. Oke, sementara itu juga kreator yang hanya memiliki akun TikTok harus memiliki setidaknya 300 ribu pengikut. Ya, selain syarat jumlah pengikut, pengguna juga harus berusia minimal 18 tahun ya teman Pro 2. Namun Google memperoleh orang dewasa membuat dan mengelola profil atas nama kreator yang masih di bawah umur ya, seperti dihimpun dari Kompas, dari Share Engine Journal nih ya teman Pro 2. Adapun kreator yang telah memenuhi syarat dapat juga ya mulai membuat share profil ini melalui situs resmi, yaitu kreator Google atau profil atau halaman profil google.com claim yang disediakan Google. Nah teman Pro 2, saat proses pendaftaran ini ya, pengguna disebut harus menghubungkan setidaknya satu akun media sosial yang memenuhi syarat seperti YouTube, Instagram, X, dan juga TikTok ya, seperti yang tadi itu, dengan jumlah followers yang sudah ditentukan dan usianya minimal 18 tahun di atas. Ya, Google menjelaskan nih teman Pro 2, nama pengguna profil akan secara otomatis ya mengikuti akun tertaut yang memiliki jumlah followers terbanyak. Ya, jika nama tersebut ternyata sudah digunakan pengguna lain nih teman Pro 2, sistem akan memilih handle dari akun dengan jumlah pengikut terbesar berikutnya. Ya, nanti setelah akun berhasil ditautkan nih teman Pro 2, kreator dapat mulai mengatur tampilan profil dengan menambahkan foto, gambar bener, biodata, link website atau akun media sosial lainnya. Ya, apabila seluruh informasi telah dilengkapi nih teman Pro 2, pengguna dapat menekan tombol create profile untuk membuat share profilnya. Ya, Google menjelaskan juga nih teman Pro 2, perubahan nama profil, biodata maupun link media sosial tidak langsung ditampilkan. Ya, perubahan tersebut ya akan berstatus pending hingga selesai ditinjau dan disetujui oleh Google ya teman Pro 2. Dan juga konten baru dari akun yang ditautkan biasanya akan muncul di share profil mereka dalam waktu sekitar 24 jam ya. Dan kabar buruknya nih, Google belum mengungkap kapan fitur ini akan dirilis secara global loh. Dan pertama yang tadi Kak Ocha bilang, pertama baru diluncurkan di Amerika Serikat aja nih ya teman Pro 2. Selain Google meluncurkan fitur barunya yaitu Google Share nih ya teman Pro 2, atau halaman profil, Oke, Google juga menghadirkan dukungan asisten virtual Gemini di Android, yaitu Go Edition. Nah, teman Pro 2, sistem operasi ini ya yang dirancang untuk perangkat kelas bawah nih, teman Pro 2. Wah, kelas bawah nih disebut Android. Ya, menurut siaran GSM Arena ya teman Perdua, Google akan menghadirkan Gemini ke ponsel dengan Android Go Edition yang memiliki setidaknya 2GB RAM loh ya. Nama aplikasinya yaitu Gemini Go. Nah teman Perdua, Google menggambarkan Gemini Go ini ya sebagai versi Gemini yang disederhanakan untuk membantu pengguna tetap terhubung dan menyelesaikan berbagai tugas ya menggunakan perangkat dengan kapasitas penyimpanan yang lebih rendah. Ya, kapasitas RAM 2 nih ya. Ya, telah menjadi persyaratan minimum untuk perangkat Android Go Edition ini. Ya, sejak Android 13 ya, sehingga cukup banyak ya perangkat yang memenuhi syarat tersebut nih teman Pro 2. Gemini Go merupakan penggantian Google Assistant Go atau AI ya yang tersedia melalui aplikasi Google Share. Nah, pengguna dapat memulai percakapan dengan Gemini Go ya dengan menekan dan menahan tombol home atau menekan dan menahan tombol daya pada perangkat yang mendukung ya teman berdua. Gemini Go kini dapat membantu melakukan panggilan telepon atau mengirim pesan teks ya, memeriksa estimasi waktu perjalanan saat berkendara, menemukan restoran dan stasiun pengisian kendaraan listrik, mengatur alarm, membuat acara kalender, memutar media, serta menjalankan berbagai fungsi lainnya nih ya teman berdua. Pengguna juga dapat mengunggah dokumen, foto, dan berkas lainnya untuk memberikan konteks tambahan dalam percakapan dengan Gemini. Ya, peluncuran aplikasi Gemini Go ini teman berdua dilakukan secara bertahap ya. Jadi, pemilik perangkat yang memenuhi syarat saja mungkin baru bisa memanfaatkannya dalam beberapa minggu ini ya teman berdua. Oke teman berdua, kalian nih tim yang mana nih teman berdua? Kalian sering buka Google dan sering tanya Gemini atau AI ya teman berdua. Kali ini Google meluncurkan aplikasi yaitu Gemini Go nih teman berdua. Jadi kita tinggal buka aplikasi Gemini Go, tinggal kita menanyakan dia aja, percakapan dengan dia melalui aplikasi. Dan bukan buka Google lagi ya, Google Share untuk mencari AI atau ChatGPT gitu ya teman berdua. Tapi peluncuran aplikasi Gemini Go ini secara bertahap nih ya teman berdua. Jadi ya syarat mungkin baru bisa menjadi manfaatnya dalam beberapa minggu ini teman berdua. Udah di launching ya, yaitu aplikasi Gemini Go untuk Android. Dan mungkin ada yang mau ngecek-ngeceknya apa udah bisa di download atau belum ya, karena ini tadi Gemininya bisa Google Maps juga ya, bisa menanyakan Gemini perjalanan, menemukan restoran dan juga mengatur alarm, membuat acara kalender, oh putar lagu juga nih teman berdua. Oke, mengunggah dokumen, foto, pokoknya dan lain-lain yang sering kita buka di ChatGPT atau iya AI. Dan kali ini Google udah menambahkan aplikasinya yaitu Gemini Go. Oke teman berdua, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prudo, itu dia lagu dari Taylor Swift ya, yang berjudul I Know It, I Know You. Ya teman Prudo, tahu nggak lagu ini adalah soundtracknya Toy Story loh teman Prudo. Oke, kayaknya ini dia ya rilis video musik soundtrack Toy Story 5 loh teman Prudo. Apalagi nih teman Prudo yang pecinta Toy Story ya. Kayaknya udah di-upload nih ya teman berdua pada filmnya. Coba kau cek lihat dulu ya. Oke, ada nih ya. Oke, Disney dan Pixar kembali membagikan emosi lewat cuplikan terbaru Toy Story 5 ya, di mana ada wajah Emily ya, pemilik aslinya yaitu Jessie yang selama ini hanya dikenal lewat adegan emosional di Toy Story 2-nya nih ya teman berdua. Dan akhirnya loh terungkap ya, momen tersebut langsung menarik perhatian penggemar lama Frenzy karena menjadi pertama kalinya karakter Emily diperlihatkan secara jelas loh di layarnya teman berdua. Dan kita tahu ya, ini Toy Story 5 itu adalah lanjutan dari Toy Story 2 ya, itu ya Jessie sendirian seperti yang pernah diperlihatkan di dalam Toy Story 2. Nah, bedanya nih teman berdua, kali ini wajah Emily akhirnya diperlihatkan sepenuhnya setelah sebelumnya ya hanya terlihat bagian bahu ke bawahnya nih ya teman berdua. Dan di sini terlihat jelas nih wajahnya pemilik boneka kecil itu ya. Ya di Toy Story 5 ini melanjutkan cerita tentang peristiwa di Toy Story 4 ya, ketika Woody memutuskan untuk tetap bersama. Ya, dan Jessie kini mengambil peran penting ya, memimpin mainan milik Bonnie bersama Buzz Lightyear. Namun teman berdua, situasi berubah karena Bonnie mulai lebih tertarik dengan tabel dan perangkat digital dibandingkan bermain dengan mainan tradisionalnya. Ya, konflik tersebut menjadi tema utama di film terbaru ini yang menyoroti perubahan kebiasaan anak-anak di era modern ya teman berdua. Oke, tahu nggak teman berdua, Toy Story 5 ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 19 Juni 2026 ya, dengan kembalinya para karakter lama serta tema baru ya tentang dunia digital dan perubahan zaman. Ya teman berdua, film ini diprediksi kembali menjadi salah satu rilisan animasi terbesar di Disney dan juga Pixar. BTW nih teman berdua, okay. Taylor Swift merilis video musik untuk single terbarunya yang berjudul I Know It, I Know You. Ya, lagu tersebut ya kontribusikan untuk film Toy Story 5 ya teman berdua. Dan dilansir dari Prihatin nih teman berdua, musik atau video musik ini sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story dan berfokus pada karakter si Jessie. Seperti yang tadi tuh ya teman berdua. Oke.

dan berfokus pada karakter Jesse, dan video tersebut nih dapat disaksikan melalui platform Spotify dan Apple Music ya teman Produa. Lagu tersebut sudah dirilis ya ke layanan streaming pada tengah malam nih ya teman Produa. Yang tadi Kak Ocha putar itu tuh udah diputar, Kak Ocha lihat lagi dulu ya, Taylor Swift I Know It I Know You, 19 jam yang lalu loh teman Produa, dan udah dinonton oleh 42.911 kali ditonton loh teman Produa. Oke, tidak lama setelah pengumuman resmi perilisan yang disampaikan ya Taylor Swift sebelumnya nih, untuk mendukung peluncuran ia juga membagikan video lawas dirinya loh di media sosial. Ya, foto tersebut memperlihatkan masa kecilnya mengenakan topi koboi merah dan kemeja bergambar sepatu bot. Ya, Taylor Swift mengungkapkan bahwa proses penulisan lagu ini ya terasa seperti perpaduan antara pulang ke rumah dan mencoba pengalaman baru. Ya, penciptaan lagu ini ya untuk karakter Jesse sebagai tantangan sekaligus hal yang terus dialaminya ya. Dan si Taylor Swift juga menyampaikan terima kasih nih kepada Andre Station yang dan Randy atas kontribusi mereka dalam membangun dunia musikal Toy Story. Dan ia juga berterima kasih kepada Jack Antonoff yang kembali menjadi kolaborator dalam proyek ini. Ya, selain dirilis secara digital juga nih teman Produa, lagu ini tersedia dalam format CD dan vinyl ya. Edisi fisiknya dilaporkan cepat terjual habis ya. Ya, sementara itu teman Produa, Toy Story 5 ini dijadwalkan menggelar pemutaran perdananya pada tanggal 9 Juni dan akan dirilis di bioskop pada 19 Juni nanti ya teman Produa. Oke, untuk kami teman Produa yang sudah stay tune dengan Toy Story dari 1 hingga ke 4 dan kini udah di pemutaran perdananya 9 Juni tapi akan dirilis di bioskop 19 Juni. Jadi kalau kamu mau terlewatkan Toy Story yang kelima, oke, datang ke bioskop terdekatnya pada 19 Juni 2026 ini. Tapi btw teman Produa, kita disuruhin gak ada bioskop ya. Jadi ya mungkin yang mau nonton silakan ke Jepura atau di mana. Oke teman Produa, itu dia ya informasi atau seputar perfilman nih teman Produa, Toy Story 5 hingga soundtrack ya, soundtracknya yaitu yang dinyanyikan oleh Taylor Swift nih teman Produa. Oke, Kak Ucha akan putarin soundtracknya ulang lagi ya teman Produa, yaitu soundtrack dari Toy Story 5, Taylor Swift I Know It I Know You.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

Halo brother, nah hari ini mau rilis brother, ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu brother. Yang ini, nah itu dimunculin di sini brother, munculin ya. Nah itu ada kalimat yang bagus dan nyambung, langsung kemarin aku sama Mas Seto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah, nanti coba dicari brother di sini kalimatmu yang mana brother. Tapi enggak tak ambil semua ya brother ya. Enggak semua kalimat terus tak ambil terus, tapi itu cuman kalimat yang masuk dan bagus diksi-diksinya. Gitu brother. Oke, lagunya sudah jadi brother.

Yeah.

0: Are you ready, kids?
1: Aye, aye, Captain!
0: I can't hear you!
1: Aye, aye, Captain!
0: Oh! Who lives in a pineapple under the sea?
2: Ayo teman bro dua, masih stay tune nih with Kak Ocha. Itu dia ya, like SpongeBob SquarePants ya teman bro dua. Are you ready kids? Captain, I can hear you. Oke teman bro dua, btw pas kita dengar lagu ini udah membayangkan ya, atau kita yang sedang menonton nih Kak Ocha flashback dikit ya masa kecil kita ini ya teman bro dua. Oke, tau gak teman berdua lagu tadi ya, oke, lagu pembuka yang berjudul SpongeBob SquarePants tema song itu yang diciptakan oleh Stephen Hillebrand ya, pencipta serial animasi ini ya teman berdua. Nah selain itu juga nih ya teman berdua, ya lagu ini ya, apalagi kalau kita lagi menunggu nih untuk menonton SpongeBob SquarePants kan, pas ketika lagu ini udah dibunyikan, langsung buru-buru ke depan TV nih tanpa harus menggantikan film tersebut nih ya teman berdua. Dan tahu nggak teman berdua, kali ini ya SpongeBob SquarePants akan rilis season baru di tahun 2026 ini loh teman berdua. Ya, serial animasi legendaris SpongeBob SquarePants ini dipastikan masih terus eksis dan menyapa penggemarnya pada tahun 2026 ini ya teman bro dua. Yaitu ya seperti biasa ya, Nickelodeon ya bahkan bersiap meluncurkan rangkaian episode terbaru dari musim ke-17 loh teman bro dua. Dan SpongeBob Season 17 ini dijadwalkan tayang perdana pada bulan ini juga loh teman berdua. Ya langkah itu menjawab rasa penasaran publik ya mengenai kelanjutan petualangan karakter ikonis tersebut di balik layar kaca. Ya peluncuran musim terbaru akan dibuka ya dengan episode Karen's Club pada 5 Juni serta 2 episode bertajuk Kiss of the Nematode dan Brainless Brown pada 12 Juni. Dan juga diikuti oleh ada episode Home Away From Home dan SpongeBob SquarePants pada 19 Juni serta episode Lady in the Lighthouse dan juga ada Bitter Grounds dan Gardens pada 26 Juni. Ya, keputusan yang melanjutkan tayangan ini teman produksi sebenarnya sudah dipersiapkan ya sejak lama oleh pihak produksinya. Ya, rangkaian episode yang dikemas dalam musim ke-17 ini pertama kali dipesan pada 29 September 2023 loh teman produa, yang sebelumnya nih akhirnya diumumkan secara resmi kepada publik pada 22 Agustus 2025 ya.
1: Aye, aye, Captain.
0: I can't hear you.
2: Dan secara total nih teman-teman produa terdapat 13 episode yang berdurasi setengah jam yang diproduksi untuk musim ini. Ya, seluruh paket episode terbaru merupakan bagian paruh kedua musim produksi ke-15 dari keseluruhan lini sejarah pembuatan SpongeBob SquarePants loh. Ya, dengan konfirmasi penayangan musim ke-17 ini, masa depan industri hiburan bikini bottom tampaknya masih akan berjalan panjang. Keberadaan SpongeBob SquarePants ini ya teman pro 2 tetap bertahan hingga pertengahan 2026 ini dan kian mempertegas posisinya sebagai salah satu waralaba komedi animasi paling sukses di industri televisi global. Ya, kita lihat sendiri ya teman pro 2. Oke, siapa sih yang gak pernah melewatkan episode terbarunya? Ya, kekuatan dari narasi serta karakter yang konsisten ya membuat tayangan ciptakan animator sekaligus pendidikan ilmu kelautan Stephen Hillebrand yang tetap relevan melintas generasi. Dan SpongeBob pertama kali diperkenalkan nih teman Pro 2 yaitu melalui tayangan sekelas setelah ajang Kids Choice Awards pada 1 Mei 1999 dan memulai debut resminya pada 17 Juli 1999. Ya, serial animasi yang kini memiliki sekitar 331 episode dari 16 season yaitu mengisahkan perjalanan SpongeBob bersama sahabat-sahabat akuatiknya di kota bawah laut yaitu Bikini Bottom yang terus menjadi andalan Nickelodeon ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2. Apakah Kak Oce sendiri Kak Kam juga nih ya, paling sering nih update banget apalagi setiap episode-episodenya nih teman Pro 2 yaitu mereka memiliki sekitar 331 episode dari 16 sessionnya loh teman Pro 2 dan mereka akan merilis atau tahun ini yaitu musim ke-17-nya ya teman Pro 2 yang akan ditayangkan pada 26 Juni ya kalau nggak salah iya nggak salah apa ya memang benar nih ya ya kan dirilis oke 12 Juni nih teman Pro 2

Selain lagu tema pembuka yang ikonik tadi tuh ya, teman Produa, are you ready kids? Hey, hey, Captain, I can hear you. Ya, teman Produa, itu selain lagu itu juga SpongeBob SquarePants ini sering menampilkan lagu-lagu asli dalam beberapa episode. Ya, ada Sweet Victory ya yang ditampilkan dalam episode Ben Geeks ya. Ya, lagu ini juga menjadi yang sangat populer dan menjadi salah satu lagu favorit penggemar serial. Ada Rubber Pants Fun Song ya, Fun ini yang setiap ditampilkan dalam episode Fun ya, teman Produa. Dan lagu ini yang mengajarkan arti persahabatan antara SpongeBob dan Plankton. Ya, ada cover Song Song, ada Gary Come Home ya, itu yang ditampilkan dalam episode Have You Seen This Snail? Ya, lagu ini mengungkapkan rasa kehilangan SpongeBob terhadap seekor siput peliharaannya yang hilang, yaitu Gary. Ya, teman Produa, SpongeBob SquarePants juga ada memiliki beberapa film yang juga menampilkan lagu-lagu asli loh. Dan ada Goofy Goober Rock. Ya, itu juga yang ditampilkan dalam film pertama The SpongeBob SquarePants Movie ya. Ya, lagu ini menjadi sangat populer dan menjadi salah satu lagu tema film. Ada Best Day Ever dan seterusnya. Nah, teman Produa, SpongeBob SquarePants memiliki lagu-lagu asli yang sangat populer di kalangan penggemar serial animasi ini ya. Dari lagu tema pembuka yang ikonik hingga lagu-lagu dalam episode dan film. Ya, lagu-lagu ini menjadi bagian integral dari pengalaman menonton SpongeBob SquarePants. Oke, teman Produa, kalian ini hafal yang mana nih, teman Produa? Kayaknya Kak Ocha tuh lagu tema awalnya aja yang Are You Ready Kiss? Yeah, I can hear you. Kayaknya seperti gitu ya, teman-teman Produa. Oke, teman Produa, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.

0: Via Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nanti lah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

下，门牙走开，窗外眼神不被查。Tak bisa ku terka, siapakah dia?

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, dimanapun kalian berada nih, ya masih stay tune with Kak Ocha di jika malam kita jenggol malam-malam nih teman Pro 2. Oke, yang mau menjelang untuk beristirahat atau yang masih jalan nih dengan pasangan kalian atau orang-orang terkasih kalian, WTW teman Pro 2, kita udah di jam 10 lebih 2 menit ya. Dan ini khusus nih buat anak-anak PAM. Ingat ya, jalan tapi ingat pulang cepat karena besok hari Minggu kita ibadah ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa selama pertandingan Piala Dunia, kalau Kak Oce menyiar sih, Kak Oce lebih sering ke Piala Dunia nih ya teman Pro 2 kalau di jam 10 begini. Nah teman Pro 2, 1 jam ke depan kita akan mengobrol atau Kak Oce bagikan info seputar Piala Dunia nih ya teman Pro 2. Dan ini kayaknya upgrade-upgrade terbaru ya tentang informasi Piala Dunia. Dan mungkin teman Pro 2 ada yang udah membukanya di media sosial ataupun yang sempat FYP-FYP nih ya teman Pro 2. Oke. Tahu gak teman Pro 2, Piala Dunia 2026 ini diprediksi kembali dan dikuasai negara-negara elit sepak bola dunia ya. Kita lihat nih teman Pro 2, berdasarkan analisis tren juara sepanjang sejarah, hanya 5 tim yang masih memenuhi seluruh kriteria statistik untuk menjadi kampion ya. Menariknya nih teman Pro 2, Belanda ya yang belum pernah juara justru masuk dalam daftar kandidat terkuat bersama Argentina, Prancis, Jerman dan juga Spanyol ya teman Pro 2. Ya meski telah berlangsung selama hampir satu abad nih teman Pro 2, Piala Dunia sebenarnya memiliki jumlah data yang relatif terbatas ya. Dan hingga saat ini teman Pro 2 baru ada 22 edisi Piala Dunia Putra yang digelar. 2 edisi bahkan sempat dibatalkan akibat Perang Dunia Kedua. Dari catatan tersebut nih teman Pro 2, muncul sejumlah pola yang hampir selalu dimiliki oleh para juara dunia. Jika tren-tren itu diterapkan pada peserta Piala Dunia 2026 ini, oke, daftar kandidat juara pun mulai mengerucut ya teman Pro 2. Ya dipetik dari The New York Times nih teman Pro 2, fakta pertama yang paling mencolok adalah belum pernah ada negara di luar Eropa dan Amerika Selatan yang mampu menjuarai Piala Dunia. Ya itu kita tahu. Nah bahkan ya teman Pro 2, sepanjang sejarah ini ya hanya 13 negara yang pernah mencapai partai final aja loh. Ya dari jumlah tersebut nih teman Pro 2, 10-nya berasal dari Eropa dan 3 dari Amerika Selatan. Dan Amerika Selatan, kalian udah pada tahu ya, 3 negara dari Amerika Selatan yang paling kuat di Piala Dunia ini. Pasti teman Pro 2 tahu nih, apalagi yang pendukung paling banyak nih di Kota Serui. Oke teman Pro 2, data ini ya otomatis mengurangi peluang banyak tim ya, termasuk 3 tuan rumah Piala Dunia 2026 yakni Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Parameter berikutnya juga atau berikutnya nih teman Pro 2 yaitu Elo Rating namanya ya situ, yaitu sistem peringkat yang terkenal di dunia catur dan kini banyak digunakan untuk mengukur kekuatan tim nasional sepak bola. Nah, letak menariknya nih ya teman Pro 2, tidak ada negara dengan Elo Rating di luar 17 besar yang pernah memenangkan Piala Dunia. Ya kita lihat nih teman Pro 2, Uruguay pada tahun 1950 Ya, dia menjadi pengecualian terbesar ya, dan saat itu mereka berada ya di peringkat ke-17 Elo. Ya, sebelumnya secara mengejutkan mereka menaklukkan Brazil ya di final dalam laga legendaris yang dikenal sebagai Maracanazo. Selain Uruguay juga nih teman perdua, seluruh juara dunia lainnya berada dalam kelompok elit. Bahkan ada loh 15 dari 22 juara Piala Dunia masuk 4 besar Elo sebelum turnamen dimulai. Kita lihat lagi nih teman perdua, yaitu tren berikutnya yang cukup menarik juga nih, yaitu tidak hanya ada tim Eropa yang berhasil menjuarai Piala Dunia tanpa memiliki lebih dari satu pemain peraih Ballon d'Or dalam sejarah mereka. Ya, kita lihat ada Prancis ya, yang menjadi negara dengan jumlah pemenang Ballon d'Or terbanyak loh, yakni 6 pemain yang berbeda. Ya, Jerman dan Italia memiliki 5 pemenang, sementara Inggris 4. Spanyol, Portugal, dan Belanda juga masuk kategori ini karena masing-masing pernah memiliki beberapa pemain yang memenangkan penghargaan individu paling prestisius di dunia sepak bola tersebut. Ya, sebaliknya nih teman Pro 2, ya, negara-negara seperti Belgia, Kroasia, Norwegia, Swiss, dan Turki gagal ya memenuhi syarat statistik ini ya, sebagai peluang mereka yang dianggap lebih kecil. Ya teman Pro 2, itu prediksi negara Eropa yang juara harus punya banyak pemenang Ballon d'Or-nya. Dan kayak tren ini ya, jatuh pada atau pemenangnya itu Prancis ya, karena Prancis menjadi negara dengan jumlah pemenang Ballon d'Or terbanyak. Dan diikuti oleh Jerman dan Italia, Spanyol, Portugal, dan juga Belanda ya teman Pro 2. Satu lagi fakta unik nih teman Pro 2 yang terus bertahan hingga sekarang adalah tidak pernah ada tim juara Piala Dunia yang ditangani pelatih asing. Nah, cakep nih teman Pro 2. Jadi statistik ini ya memang sering diperdebatkan karena banyak pelatih asing berkualitas tinggi yang sukses di level klub. Ya, namun kenyataannya nih teman Pro 2, seluruh juara dunia sejauh ini ya selalu dilatih oleh pelatih yang berasal dari negara yang sama. Ya, akibatnya sejumlah tim unggulan harus dicoret ya dari daftar kandidat. Contohnya nih teman Pro 2, Brasil ya yang kini ditangani oleh pelatih asal Italia yaitu Carlo Ancelotti ya. Inggris mempercayakan tim kepada pelatih Jerman Thomas Tuchel. Portugal juga diasuh pelatih Spanyol yaitu Roberto Martinez ya. Oke, selain itu juga ada Kolombia, Ekuador, dan Uruguay yang sama-sama dilatih oleh pelatih asal Argentina ya teman Pro 2. Ya, jika tren ini kembali terbukti pada Piala Dunia 2026 ini, maka peluang negara-negara tersebut ya menjadi juara akan semakin berat ya. Dan seluruh filter statistik diterapkan nih teman Pro 2, hanya tersisa 5 negara yang memenuhi semua syarat historis juara Piala Dunia. Ya, mereka adalah yang pertama nih teman Pro 2. Ini seluruh filter statistik yang diterapkan ya dari yang pertama sampai terakhir ya teman Pro 2. Dan disaring ternyata tersisa 5 negara yang memiliki atau memenuhi semua syarat histori Piala Dunia teman Pro 2, yaitu Argentina, Prancis, Jerman, Belanda, dan Spanyol. Ya, tidak heran ya jika nama-nama tersebut masuk dalam daftar akhir. Prancis dan Spanyol bahkan menjadi 2 favorit utama di berbagai bursa taruhan loh teman Pro 2. Ya, kita lihat Argentina datang dengan status juara bertahan setelah sukses menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara Jerman memiliki tradisi kuat dengan 4 gelar juara yang diraih di era berbeda. Ya, dari laporan dan di The Athletic Group New York Times juga nih. Ya, di sisi lain, Belanda menjadi satu-satunya negara dalam daftar ini yang belum pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Ya, meski demikian, teman Pro 2, The Orange memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan besar sepak bola dunia dan pernah 3 kali menjadi runner-up pada 1974, 1978, dan 2010 ya. Pasti kita tahu 2010 itu kalau nggak salah Belanda versus Spanyol ya, dan Spanyol yang memenang juara Piala Dunia. Dan juga nih teman Pro 2, berdasarkan kombinasi sejarahnya ya, statistik dan tren juara dunia, 5 negara tersebut menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan Piala Dunia 2026 ini. Spanyol dan Prancis mungkin berada ya di posisi terdepan karena kualitas skuad yang sangat merata. Namun Argentina tetap berbahaya ya sebagai juara bertahan ya teman Pro 2. Sementara Jerman selalu memiliki kemampuan bangkit di turnamen besar. Tak kalah juga nih teman Pro 2, Belanda pun ya layak diperhitungkan sebagai kuda hitam utama yang berpotensi mematahkan kutukan tanpa gelar dan mencatat sejarah baru di panggung sepak bola dunia loh. Oh, btw Belanda ini yang paling utama berpotensi ya mematahkan kutukan tanpa gelar dan mencatat sejarah baru nih, karena pendukung Belanda ini paling banyak loh yang kau aja lihat. Ya teman Pro 2, dengan masih cukup banyak waktu menuju kick off Piala Dunia 2026 ini, ya menarik nih untuk melihat apakah tren sejarah akan kembali terbukti atau justru lahir kejutan besar yang mengubah peta kekuatan sepak bola dunia. Ya kita gak tahu ya teman Pro 2, karena ini banyak tim ya yang akan bermain. Dan ini cuma prediksi Piala Dunia 2026 aja ya teman Pro 2. Oke, Kak Uca baca ulang lagi ya prediksi Piala Dunia 2026, yaitu Argentina, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol. Ya teman Pro 2, catat itu baik-baik. Prediksi 5 kandidat negara yang akan menjuarai Piala Dunia, yaitu Argentina, Prancis, Jerman, Belanda, dan juga Spanyol ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM. Karena setelah yang satu ini, Kak Oja akan lanjut lagi loh. Ada banyak berita yang akan Kak Oja bagikan nih untuk temani ruang dengar kalian.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Oke, teman Pro 2, welcome back nih. Kita langsung lanjut lagi, teman Pro 2. BTW tadi itu kan prediksi. Ya, dan 5 negara yang menjadi kandidatnya ya, ke teman Pro 2. Kak Uca sebut ulang lagi ya, 5 kandidat yang yang diprediksi. Urutan pertamanya kayaknya Prancis, Spanyol, ada Belanda, Jerman, dan juga Argentina ya teman Pro 2. Dan yang berikutnya teman-teman Pro 2, tahu nggak pemenang pertandingan level tertinggi seperti laga Piala Dunia ya biasanya ditentukan oleh bagaimana sejumlah tim menguasai lapangan tengah. Nah teman Pro 2, tahu nggak para pemain di sektor ini ya? Yakni para gelandang adalah para pengendali permainan itu ya. Ya pengatur tempo pertandingan, perancang serangan, pelapis pertahanan, perusak serangan lawan dan bahkan pencipta peluang. Ya mereka ini menjadi aktor utama ya ketika sebuah tim bertransisi dari bertahan ke menyerang atau sebaliknya ya teman Pro 2 dan menentukan daya tahan sebuah tim. Ya sukses dan kepiawaiannya mereka dalam menjalankan semua fungsi itu menjadi jaminan timnya. Ya mencatat kemenangan atau tidak kalah yang akhirnya bisa diganjar dengan trofi Piala Dunia. Ya teman Pro 2 dilansir dari antara.com ini ya. Bukti termutakhir terjadi 4 tahun silam ya ketika Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Ya walau sukses Argentina itu juga ya menyangkut mental dalam kohesi tim ya serta keterampilan para pemain di sektor lainnya. Ada juga para gelandang adalah bagian vital yang membuat La Albiceleste itu mengendalikan laga dan peran itu dijalankan dengan sangat baik oleh trio gelandang yaitu Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul dan Alexis McAllister. Aksi jenderal lapangan tengah bagian paling menarik dari Piala Dunia. Ya, teman Pro 2. Penitik keberatan ya permainan pada bagian tim mendominasi lapangan tengah seperti dilakukan trio Argentina pada tahun 2022. Kalian masih ingat enggak? Yang tadi Kak Uca ya sudah bilang ya Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul dan Alex McAllister. Ya itu pemain bagian tim mendominasi lapangan tengah seperti yang dilakukan trio Argentina yang akan berlaku juga pada Piala Dunia 2026 yang segera kick off pada Jumat dini hari pekan depan di Meksiko. Ya Piala Dunia edisi 48 tim ini juga dituan rumahi Amerika Serikat dan Kanada sampai 20 Juli. Seperti pada sebagian besar dari 22 edisi sebelumnya nih teman Pro 2, Piala Dunia 2026 juga bakal menjadi arena ujuk peran penting para gelandang. Ya tapi mungkin hanya sebagian kecil tim yang dianugerahi dengan gelandang-gelandang elit ya. Di antaranya sebagian kecil itu adalah Inggris, Portugal, Spanyol dan juga Prancis. Ya keempat tim ini memiliki kemewahan oleh hadirnya begitu banyak gelandang elit di dalam skuad mereka loh teman Pro 2. Kak Oce enggak mau membesarkan tapi Portugal itu ya. Kayak kita lihat Portugal ada pemain yang kemarin menang di UCL yaitu PSG ya dan itu gelandangnya pemain Portugal loh teman Pro 2. Ya, Argentina tetap menyimpan energi hebatnya di tengah ya dan akan kembali mengandalkan Raymond Virat Fernandez, De Paul, McAllister. Ya demikian pula dengan Brasil yang akan dipimpin gelandang veterannya seperti Casemiro. Ya Belanda juga yang memiliki Frenkie de Jong. Ya juga begitu atau Federico Valverde yang vital bagi Uruguay. Namun teman Pro 2 yang tadi Kak Oce sampaikan, sebenarnya Kak Oce sih pendukungnya Portugal ya. Yaitu Portugal paling lengkap seperti yang tadi tuh teman Pro 2.
Namun di antara semua tim Piala Dunia 2026 yang dikaruniai oleh gelandang-gelandang hebat yang lagi naik daun nih saat ini, itu adalah pemain asal Portugal semuanya ya teman perdua. Kayak kau coba bahagia sekali nih. Tapi tadi kau coba baca yang kandidat 5 kandidat prediksi juara Piala Dunia, gak ada Portugal, tapi gak mengecilkan hati kakak Ocha untuk pilih Portugal ini. Oke, kita lanjut nih teman berdua. Ya, 3 dari 10 gelandang terbaik di dunia saat ini berasal dari Portugal. Catat itu baik-baik ya teman berdua. Mereka adalah João Neves dan Vitinha yang bermain untuk PSG, serta Bruno Fernandes yang membela Manchester United. Ya, kita lihat nih teman berdua. Vitinha ya, belum lama ini dinobatkan sebagai pemain terbaik final Liga Champions yang dimenangkan oleh PSG setelah mengalahkan Arsenal dalam partai pamungkasnya. Sedangkan Bruno Fernandes menjadi pemain terbaik Liga Premier tahun ini teman berdua. Ya, Vitinha adalah bagian inti dari fondasi sukses PSG dalam 3 musim belakangan ini ya teman berdua, yang diantaranya mewujud dalam bentuk 2 trofi Liga Champions. Sedangkan Bruno Fernandes menjadi aktor intelektual di balik melesatnya lagi dari Manchester United ke papan atas Liga Premier hingga bisa bertarung kembali dalam kompetisi Liga Champions. Tak hanya trio gelandang kreatif itu ya teman berdua, ada Ulet dan Visioner itu ya, Portugal juga masih memiliki Bernardo Silva yang turut menjadi fondasi sukses Manchester City. Ya, masih ada Mateus Nunes yang juga sering berperan sebagai bek sayap, ditambah Ruben Neves yang kini bermain di Liga Saudi. Ya, dengan kemewahan di lapangan tengah mereka nih teman berdua, Portugal berpotensi menjadi juara dunia baru yang menembus dominasi Brasil, Argentina, Jerman, Uruguay, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Italia yang kembali absen tahun ini. Tim kedua yang dilimpahi gelandang-gelandang hebat adalah Inggris nih teman berdua. The Three Lions ini memiliki Declan Rice yang terlalu instrumental dalam kisah sukses Arsenal 2 tahun terakhir. Ya, sampai menjuarai Liga Inggris setelah 22 tahun tak bisa melakukannya loh teman pro 2. Inggris juga memiliki ada Jude Bellingham nih teman pro 2 yang sangat penting bagi Real Madrid. Ya, pastinya kita tahu ada Kobbie Mainoo yang turut menggerak Manchester United kembali ke tempat yang seharusnya. Ya, Inggris masih memiliki Elliot Anderson juga nih yang menjadi mitra ideal untuk Rice di sumbu permainan Inggris. Ya, sepanjang musim ini ya teman pro 2, tak ada pemain Liga Inggris yang menyentuh bola dan memenangkan duel udara yang lebih baik daripada yang dilakukan Anderson. Ya, pemain Nottingham Forest ini sukses mengirimkan 2.884 umpan melebihi gelandang manapun di Liga Inggris. Ya, termasuk Bernardo Silva, Dominic Szoboszlai, and Rice. Ya, Thomas Tuchel akan mengeksploitasi kelebihan Anderson ini. Ya, duetnya bersama Rice akan menjadi salah satu duo gelandang yang mendominasi Piala Dunia nanti. Ya, 2 favorit terkuat juara dunia tahun ini yakni Spanyol dan Prancis. Ya, teman berdua masih menduduki 2 favorit terkuat Piala Dunia juara dunia, yaitu yang juga dianugerahi gelandang-gelandang hebat yang membuat Dewi Fortuna memihak mereka. Tapi anugerah itu ya membuat pusing pelatih Luis de la Fuente, karena ya teman pro 2 bisa menyelidikannya dalam menentukan gelandang mana sih yang harus dimainkan lebih dulu. Ya, ia memiliki Rodri yang peraih Ballon d'Or dan duet Pedri Gavi yang memanaskan ruang mesin utama permainan Barcelona. Ya, ketiga gelandang disebut-sebut sebagai penerus trio gelandang legendaris Spanyol yaitu Sergio Busquets, Andre Iniesta, dan Xavi. Spanyol juga ya
masih memiliki Fabian Ruiz yang baru mengantarkan PSG menjuara Liga Champions. Ada Martin Zubimendi yang bersinar di Arsenal, ditambah gelandang Atletico Madrid itu yaitu Alex Baena dan Mikel Merino yang ikut menjaga keseimbangan permainan Arsenal. Ya, Spanyol akan bertumpu kepada gelandang-gelandang ini untuk menguasai lalu lintas bola. Ya, mendik telaga nih teman Pro 2, merancang serangan juga, mengacau serangan lawan agar kejar tim pertahan Spanyol menjadi lebih mudah. Ya, penekanan sama terjadi pada Prancis. Ya, kita lihat Les Blues akan mengandalkan gelangan veterannya yaitu N'Golo Kanté nih teman Pro 2, ya, untuk menyerap energi pada lawan dan mengelola energi mereka sendiri guna mengoptimalkan sepak bola efisien ala Prancis loh teman Pro 2. Nah, letak epiknya di sini nih teman Pro 2, jika Spanyol menitik beratkan pada penguasaan bola ini, lini tengah Prancis menitik beratkan pengaturan tempo dan kejelian dalam kapan melancarkan transisi cepat, ya terutama dari bertahan ke menyerang. Keputusan membawa kembali Kanté dan juga Andrea Rabiot menunjukkan pelatih Didier Deschamps ini ya membutuhkan senioritas untuk menyeimbangkan mental talenta-talenta muda lini tengah yang di dalamnya diisi Michael Olise, Ryan Cherki, Warren Zaïre-Emery dan Aurélien Tchouaméni. Ya, kombinasi veteran dan bakat muda seperti itu juga dipasang oleh pelatih Julian ya dalam skuad Jerman. Nah, kita lihat ada Joshua Kimmich dan Angelo Stiller akan menjadi kombinasi tua muda yang menjadi batu karang di tengah permainan Jerman. Ya, sedangkan gelandang serang Florian Wirtz dan Jamal Musiala siap meneror dan memecahkan konsentrasi lawan. Ya, sepak terjang ya para gelandang ini akan menjadi salah satu bagian sangat mengasyikan dalam Piala Dunia 2026. Nah, teman Pro 2, kepala, kaki, kepala dan visi mereka bakal menjadi faktor penting bagaimana sebuah tim memenangkan pertandingan dan akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia. Bola tuh bulat ya, teman Pro 2. Siapa cepat dia dapat nih. Oke, itu dia aksi general lapangan tengah bagian yang paling menarik dari Piala Dunia nih teman Pro 2. Oke, kalian nih yang mana nih teman Pro 2? Oke, komentar di bawah ini. Testo. Oke, setelah yang satu ini Kak Ocha akan mulai ya. Kita break jenak ya teman Pro 2. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Srui, teman terbaik kamu.

0: Maria, Bapak Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kok kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
0: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
1: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Gua saking Jawa.
1: Sapa Papua.
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai kisah keabadian.
8: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Benarkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasanah Indonesia dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja. Welcome to

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, oke terima kasih nih untuk kebersamaannya nih teman Pro 2 dimanapun kalian berada, udah pada luangkan waktu ya untuk mendengarkan kami dari selama satu hari ini ya, terima kasih. Oke teman Pro 2, gak terasa kebersamaan kita telah sampai di penghujung acara kita malam hari ini. Oke, dan kebanyakan nih buat kita semua. Oke, semoga apa yang kami sajikan dapat memberikan manfaat, inspirasi, serta menjadikan teman pulang yang menyenangkan. Oke, dan juga teman ya, dalam aktivitas Anda. Saya Rosa pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan dan semangat menjalani hari. Dan jangan lupa sebelum tidur berdoa ya. Oke, dan terima kasih untuk kebersamaan dan kesetiaan kalian mendengarkan siaran kami. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu karena besok pagi di jam yang sama kami akan buka siaran seperti biasa di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke, Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat istirahat, selamat malam.

Selamat pagi pendengar. Kembali Radio Republik Indonesia Program Madua Serui menyampaikan acara siaran untuk edisi hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 melalui frekuensi 101,5 FM dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang pun manusia lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun, lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah omong, salah tingkah, itu suatu hal yang menurut ana sih wajar-wajar aja. Namanya kita manusia, wajar kalau kita salah omong, kalau kita salah tingkah atau salah faham. Kadang-kala kalau ada orang yang salah omong sama kita, kemudian dia datang minta maafnya sama kita, kita berat kali untuk memaafkan dia. Seakan-akan kita ini gak pernah berbuat dosa sama Allah Jalla Jalalu. Seakan-akan kita tidak pernah menyakitin hati saudara kita, tidak pernah salah omong. Saya yakin yang namanya manusia biasa berbuat salah. Yang jadi masalah kalau berbuat salah gak minta maaf, terus berbuat salah lagi. Dan kadangkala nih ada orang udah berbuat salah sama kita, kemudian kita maafkan dia, nanti berapa waktu lagi berbuat salah lagi sama kita, mulai hati kita udah malas memaafkan dia. Padahal kita berbuat dosa sama Allah berkali-kali. Bahkan hari ini berbuat dosa, besok berbuat dosa, kemudian minggu depan berbuat dosa. Dan setiap kali kita beristighfar, minta ampun sama Allah, Allah maafkan kita. Maka kalau ada orang berbuat salah sama kita, maafkan dialah. Jangan menyimpan duri di dalam hati. Ustaz, tapi sakit nih hati Ustaz. Ya kalau namanya sakit hati, apa mau dibiarkan hati itu sakit? Dengan kita memaafkan, plong hati kita rasanya. Hilang semua duri yang ada dalam hati kita. Dan jangan merasa hina ketika memberikan maaf. Wa ma zadallahu bi'afwin illa 'izza. Kita minta maaf, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Jangan merasa kita karena meminta maaf, oh rendah kau ketika minta maaf. Dan tatkala kita memberikan maaf, jangan mengira kita juga, aku kalau ngasih maaf dia seakan-akan aku gak punya harga gitu. Tidak. Bagaimana kalau yang berbuat salah sama kita, orang yang dekat sama kita, kerabat kita, istri kita, anak kita, atau siapalah orang-orang yang dekat sama kita. Kira-kira berapa kali kita harus memaafkan dia, Ustaz? Menurut ana, orang yang biasa satu rumah, tiap hari ketemu, wajar terjadi salah faham, salah omong. Dan saya rasa akan terulang kembali kesalahan-kesalahan itu. Terus bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Umar, dan hadis ini sahih, ada orang datang kepada Rasulullah SAW, tanya, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim, berapa kali kita memaafkan pembantu? Pertanyaannya pembantu, karena pembantu itu ada bersama kita, di rumah kita, yang bisa berkali-kali dia berbuat salah sama kita. Fasamata Rasulullah SAW, Rasul diam. Kemudian beliau mengatakan kepada orang ini setelah dia bertanya lagi, kam na'fu an khadim, berapa kali Rasulullah kita memaafkan pembantu? Apa kata Rasulullah SAW? U'fu anhu 70 marrah fi kulli yawm. Maafkan dia setiap hari ini 70 kali. Ingat, 70 kali. Jadi kalau ada orang berbuat salah sama dia, maafkan dia. Berapa kali? 70 kali kata Rasulullah SAW. Maka jangan bosan-bosannya memaafkan orang. Karena pada hakikatnya ketika kita memaafkan orang, kita mengharapkan maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada sejatinya kita sering berbuat dosa, kita sering berbuat salah. Dan ingat, 70 kali itu pesan Rasulullah SAW. Assalamualaikum.

Ya Allah, berikanlah aku kesabaran saat segalanya tidak berjalan sesuai dengan keinginanku. Engkau tahu apa yang terbaik untukku. Bantu aku untuk menerima apa yang telah Engkau putuskan untukku. Dan jadikanlah diriku masuk di antara hamba-hambamu yang bersyukur. Allah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Ya, teman produk pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Ya, teman produk, kesepakatan penting ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Gubernur Bank Papua Indonesia, Peri Warjio, menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter, serta kerjasama terpadu difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di pasar global. Peri juga menjelaskan terdapat dua hal utama yang memperkuat koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah tersebut juga ditunjukkan guna meminimalisasi arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Ia menyatakan pemerintah harus berupaya mempercepat pertumbuhan berbagai program pembangunan sektor ekonomi real. Fokus utama program akselerasi tersebut meliputi ketahanan pangan, pasokan energi mandiri hingga pengembangan sektor perikanan. Berpindah ke informasi berikut, Istana Negara kembali membantah isu reshuffle untuk perombakan kabinet yang menyeret sejumlah pejabat ekonomi pemerintah. Kabar pergantian pejabat disebut tidak memiliki dasar dan tidak direncanakan. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menegaskan rumor pencopotan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan tidak benar. Ia juga membantah kabar penggantian Gubernur Bank Indonesia yaitu Peri Warjio. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi di DPR RI. Pertemuan dihadiri oleh Purbaya, Peri dan sejumlah pejabat pemerintah yang lain. Ya, teman produk, isu reshuffle memperkuat dan mencuat setelah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Perbincangan tersebut ramai berkembang di media sosial beberapa waktu terakhir. Prasetyo juga mengatakan pemerintah justru fokus memperkuat koordinasi antar otoritas ekonomi. Langkah itu dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rapat membahas perkembangan ekonomi terkini. Fokus pembahasan mencakup nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG.

Berpindah ke informasi berikutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyelenggarakan gerakan sekolah asri aman, sehat, resik dan indah bertepatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan rangkaian ini dengan penanaman mangrove di Kalimantan Timur hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Program tersebut bertujuan untuk membangun budaya hidup bersih dan berkelanjutan. Sekolah juga mendorong menjadi ruang membentuk karakter peduli akan lingkungan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam, dan menurutnya upaya tersebut mendukung terciptanya kehidupan damai dan berkelanjutan. Ia juga menjelaskan penanaman mangrove berperan menjaga ekosistem pesisir, dan langkah tersebut juga membantu mencegah abrasi dan kerusakan lingkungan. Dan gerakan sekolah asri menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter serta didik. Program ini diharapkan melahirkan generasi yang peduli lingkungan dan bertanggung jawab. Melalui lingkungan belajar yang aman dan sehat, kesadaran ekologis serta menjaga lingkungan terus ditumbuhkan. Dan sekolah diharapkan menjadi pusat pembiasaan perilaku ramah akan lingkungan. Gerakan tersebut juga mendukung perkembangan ekosistem pendidikan berkelanjutan, dan upaya ini sejalan dengan tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Ya teman Pro 2, sekian info di pukul 6 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, dan teman Pro 2 bisa membacanya lebih lanjut di website kami rri.co.id.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, di pukul 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, kita berkabar-kabar lagi nih teman Pro 2. Kamu semua yang hari ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas ya teman Pro 2. Tetap semangat dan tetap kreatif dalam melaksanakan awal hari ini, di awal pagi yang ceria ini teman Pro 2, di pukul 6 lebih 20 menit edisi hari Minggu ya teman Pro 2. Dan kami yang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah, selamat beribadah dengan hati yang tenang ya teman Pro 2. Dan sebelum itu, untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di pagi ini, Bang Dul bakal share-share info dulu nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kolaborasi lintas sektor antara perusahaan teknologi global dan aparat penegak hukum internasional, Meta, Microsoft, Coinbase, Starlink, US Department of Justice atau GOG, Royal Thai Police, ada FBI, Dinas Rahasia Amerika Serikat, berhasil membongkar jaringan online scam atau penipuan daring yang beroperasi di Asia Tenggara nih teman Pro 2. Teman Pro 2, dalam operasi gabungan yang juga melibatkan penegak hukum dari Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Thailand berlangsung di Washington DC dan juga Bangkok nih teman Pro 2. Dan menurut siaran pers yang diterima di Jakarta, lebih dari 1 juta aset digital disita, aset kripto senilai lebih dari 3 juta dolar Amerika Serikat atau di... kalau dirupiahkan itu sekitar 54,28 miliar rupiah yang telah dibekukan, serta 63 orang yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut yang telah ditangkap. Jutaan akun sebagai bagian dari tindakan terkoordinasi tersebut, Meta menonaktifkan lebih dari 1,4 juta akun, laman, dan juga grup di Facebook dan Instagram yang terkait dengan jaringan penipuan. Microsoft juga menangguhkan sekitar 20 ribu akun yang terhubung dengan sindikat online atau scam penipuan online. Sementara itu, Coinbase juga membekukan aset kripto lebih dari 3 juta dolar Amerika Serikat, dan juga Starlink yang memutus konektivitas ribuan perangkat yang diduga digunakan secara ilegal. Ya teman Pro 2, selain penindakan langsung, pertukaran informasi intelijen antar perusahaan dan juga lembaga penegak hukum juga berhasil mengidentifikasikan berbagai lokasi serta jaringan penipuan yang telah beroperasi dan berkembang nih teman Pro 2, yang kemudian dilaporkan untuk ditindaklanjuti oleh aparat. Scam Center Strike Force atau GOG mulai menghimpun perusahaan teknologi dan aparat penegak hukum dalam operasi ini sejak tanggal 18 Mei 2026 lalu. Sepanjang pekan, para pihak berbagi informasi dan temuan yang membantu menghubungkan berbagai data dan yang tersebar di banyak platform untuk mengidentifikasikan pelaku serta menggagalkan aksi penipuan. Dan menurut para peserta operasi ini, sindikat kriminal tersebut telah mengeksploitasi jutaan orang di seluruh dunia melalui berbagai modus, mulai dari modus penipuan berkedok hubungan asmara atau romance scam, penipuan investasi, hingga praktik kerja paksa di pusat-pusat operasi online scam. Karena jaringan ini beroperasi di lintas negara dan lintas platform, kolaborasi antara industri teknologi, lembaga keuangan, pemerintah, dan aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci untuk menekan kejahatan digital dari sumbernya. Ya teman Pro 2, luar biasa sekali ya teman Pro 2. Waduh, ini sampai melibatkan FBI untuk membongkar sindikat penipuan online yang bertempat di Asia Tenggara, Bangkok, Thailand ya teman Pro 2. Di Thailand sana telah didapatkan scam online ya teman Pro 2, penipuan online ya, tepatnya penipuan online, karena itu melibatkan banyak pihak nih teman Pro 2, termasuk Meta, Starlink, kripto, dan juga FBI nih teman Pro 2. Ya, teman Prodo, semoga saja kedepannya penipuan-penipuan online seperti begini dapat terus diselesaikan dan dilihat lebih teliti oleh pemerintah kita, ya teman Prodo. Kalau sudah sampai di Asia Tenggara, ya akan bergeser mungkin ke Kamboja, Indonesia, dan lain sebagainya. Semoga diberantas tuntas ya, apalagi slot-slot ke apa itu langsung kasih bersih saja ya teman Prodo. Nah teman Prodo, itu dia informasi yang Bang Dul share ke teman Prodo di pagi ini. Jadi Bang Dul masih punya banyak informasi terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk kamu semua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: whatever.
1: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
2: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
3: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
3: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
2: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
4: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya. Karena yang viral belum tentu faktual.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 di pukul 6 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Bang Nul masih terus temani kamu semua di pagi ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

101,5 FM RRI Prodeo SRI, teman terbaik kamu. Ya teman Prodeo, pukul 7:19 waktu Indonesia Timur. Kali ini Bang Dul balik dengan informasi dunia olahraga, tepatnya sepak bola ya teman Prodeo ya. Dan untuk menyemaratkan dan ngetes timnas di Piala Dunia, ada laga uji coba atau friendly match ini teman Prodeo ya, dari pertandingan tadi subuh ada Jerman yang tutup persiapan Piala Dunia dengan menang 2-1 atas Amerika Serikat. Ya teman Prodeo, timnas Jerman menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Amerika Serikat dalam uji coba internasional di Soldier Field, Chicago hari Minggu tadi nih teman Prodeo. Kai Havertz menjadi bintang kemenangan Der Panzer nih teman Prodeo setelah mencetak 1 gol dan 1 asis. Selain membuka keunggulan Jerman di awal laga, penyerang tersebut Kai Havertz ini juga berperan dalam mencipta gol penentu yang dicetak oleh Leroy Sané. Ya teman Prodeo, Jerman mampu mempertahankan keunggulan 2-1 atas Amerika Serikat di peluit panjang setelah peluit panjang dibunyikan, dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Der Panzer Jerman menjelang tampil di Piala Dunia 2026 nanti. Dan sementara itu Amerika Serikat harus segera melakukan evaluasi penuh setelah menelan kekalahan pada leg pemanasan terakhir sebelum turnamen dimulai pekan depan nih teman Prodeo.

Ya teman Pro 2, selain Jerman yang menang 2-1 atas Amerika Serikat yang dicetak oleh Kai Havertz dan juga Leroy Sané, kita berpindah ke laga uji coba lainnya. Ada Portugal yang tundukan negara dari Amerika Latin yaitu Chile dengan skor 2-1 nih teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, Timnas Portugal berhasil menundukkan tuan rumah Chile dengan skor 2-1 dalam laga uji coba internasional yang berlangsung di Stadion Estadio Nacional do Jomor hari Minggu tadi nih, teman Pro 2. Minggu pagi tadi nih. Dan kemenangan Portugal ditentukan oleh gol Gonzalo Guedes dan juga Bruno Fernandes, sementara Chile hanya mampu membalas lewat Lucas Capeda pada masa injury time nih, teman Pro 2. Dan kemenangan ini menjadi modal penting dan modal positif bagi Portugal menjelang tampil di Piala Dunia 2026. Dan pasukan Roberto Martinez ini masih akan menjalani satu laga pemanasan terakhir melawan Nigeria pada tanggal 10 Juni sebelum menghadapi Kongo pada pertandingan pembuka turnamen Piala Dunia 2026. Ya teman Pro 2, Bang Dur masih terus sajikan informasi terupdate untuk tong semua di hari ini, di pagi ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Ya teman Prodo, Biro Investigasi dari Amerika, Biro Investigasi Federal atau FBI mengatakan akan menyerahkan, mengarahkan sistem untuk mendeteksi dan melumpuhkan drone pada semua fasilitas terkait penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 ini nih teman Prodo. Ya teman Prodo, melindungi ruang udara di atas lokasi kegiatan Piala Dunia, sama-sama pentingnya melindungi darat. Menurut badan tersebut nih teman berdua, kata FBI, pada akhir Mei, Dinas Penerbangan Federasi Federal Amerika Serikat atau FAA nih teman berdua, memastikan bahwa badannya bersama Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman akan memberlakukan pemberantasan penerbangan sementara di atas stadion yang menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia 2026 dan juga titik konsentrasi pada penggemar sepak bola di San Antonio, Amerika Serikat.

teman Perdo, itu dia informasi terkait dengan pesta akbar sepak bola dunia, turnamen terpopuler seantero dunia ini, yaitu FIFA World Cup 2026 ya teman Perdo ya. Dan Bang Dul masih balik dengan informasi dunia sepak bola lainnya, jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

101,5 FM dari Produser Rui. Teman, terbaik kamu. Ya teman Produa, masih dari kabar-kabar dunia sepak bola, Piala Dunia tepatnya ya teman Produa. Dan kali ini ada info terkait dengan Amerika Serikat. Salah satu dari tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 disebut telah menolak pemberian atau memberikan visa kepada 15 anggota delegasi dari negara Iran. Disebutkan 15 orang tersebut mengalami kendala visa dan hingga kini belum mendapatkan izin untuk masuk ke dalam teritorial Amerika Serikat. Iran melontarkan kritik keras kepada Amerika Serikat pada hari Sabtu setelah sebagian staf pendukung timnas Piala Dunia mereka tidak mendapatkan visa. Sementara para

pemain sudah bersiap meninggalkan Turki menuju Meksiko. Dan teman perdua, perselisihan ini muncul hanya beberapa hari menjelang dimulainya Piala Dunia 2026 pada tanggal 11 Juni 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Para pemain Iran yang menjalani pemusatan latihan di kawasan wisata Antalya, Turki Selatan sana nih teman perdua, sejak tanggal 18 Mei menerima visa mereka pada hari Jumat malam. Utusan Amerika Serikat untuk Turki, Tom Barak, menyampaikan kabar tersebut melalui X dan memuji kerja kedutaan besar Amerika Serikat di Ankara dalam memproses visa untuk tim nasional Iran. Namun kedutaan besar Iran di Turki merespon keras pada hari Sabtu dengan menyebut sejumlah staf manajerial, eksekutif dan pihak lainnya ditolak visanya. FIFA harus meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat atas penyelenggaraan aturan atau pelanggaran aturan yang diperlakukan diskriminatif terhadap tim nasional Iran. Anda kini telah meningkat perlakuan yang disengaja dan didiskriminatifkan kepada tim nasional Iran ke tingkat tertinggi, tulis dari kedutaan tersebut, kedutaan Iran di Ankara, melalui sosial medianya yaitu X. Ya teman produser, Federasi Sepak Bola Iran yang tentunya Mehdi Taj dilaporkan termasuk di antara pihak yang ditolak visanya. Ia juga mengancam keputusan tersebut dan menyebut sebagian hal ini sebagai intervensi politik dalam dunia olahraga dalam bentuk terburuk dengan memperluas perilaku permusuhan terhadap bangsa Iran ke ranah olahraga. Pemerintah Amerika Serikat telah merampas kesepakatan tim nasional Iran untuk bertanding tanpa diskriminasi. Demikian pernyataan federasi dari Iran dan seraya menegaskan akan menindaklanjuti persoalan itu ke FIFA. Dan teman perdua, diketahui perang dimulai setelah Amerika Serikat dan Israel memulai serangan kepada Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Gencatan senjata pada tanggal 8 April sempat menghentikan konflik. Tetapi belakangan ini kembali terancam runtuh akibat peningkatan serangan balasan antara Amerika Serikat dan juga Iran.

Pada April lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu Marco Rubio, mengatakan persoalan ini bukan terletak pada para pemain Iran, melainkan beberapa orang lain yang ingin mereka bawa, serta mengisyaratkan adanya dugaan hubungan dengan Garda Revolusi Iran yang masuk dalam organisasi teroris versi Amerika Serikat. Dan media diaspora Iran juga menyebut Taj merupakan mantan anggota Garda Revolusi. Nah, teman Perdua, itu dia informasi yang Bang Dul share ke teman Perdua terkait dengan seputar Piala Dunia di yang saat ini lagi memasuki minggu-minggu yang berat untuk tim nasional yang lain. Masih ini ya teman Perdua, masih mendapatkan pertandingan-pertandingan persahabatan dan lain juga sudah selesai melaksanakan uji cobanya. Dan minggu-minggu ini lagi mereka lagi bersiap-siap untuk berkemas-kemas nih teman Perdua. Apalagi tim dari manajemen tim nasional yang lain lagi berbondong-bondong untuk mengurus visanya ke tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah teman Perdua, Bang Dul masih balik dengan informasi menarik, terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk yang semua yang lagi monitor RRI Produser Serui di pagi ini di pukul 7:41 waktu Indonesia Timur ini nih teman Perdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Serui, teman terbaik kamu.

Ya, teman Produa, FIFA akhirnya melonggarkan aturan terkait larangan membawa botol minum ke dalam stadion selama Piala Dunia 2026 setelah mendapatkan kritik tajam dari berbagai pihak. Melalui media sosial resminya pada hari Jumat kemarin, badan sepak bola dunia terbesar itu menyebut seluruh penonton diizinkan membawa satu botol air minum berbahan plastik lunak yang masih tersegel pabrik saat memasuki stadion di Amerika Serikat dan juga Kanada. Ya, teman Produa, meski FIFA tetap mempertahankan larangan terhadap botol minum isi ulang yang berbahaya dan berbahan keras, organisasi tersebut beralasan keputusan itu diambil demi menjaga keamanan di dalam stadion nih, teman Produa. FIFA khawatir botol berbahan keras berpotensi digunakan sebagai benda yang dilempar ke arah pemain, suporter lawan maupun petugas keamanan. Karena itu, aturan mengenai botol isi ulang tidak mengalami perubahan meskipun kebijakan terkait botol plastik sekali pakai telah dilonggarkan. Ya, teman Produa, keputusan FIFA sebelumnya sempat memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk pejabat publik di kota-kota tuan rumah nih, teman Produa. Banyak pihak menilai larangan membawa botol minum dapat membahayakan kesehatan penonton, terutama karena turnamen akan berlangsung pada musim panas dengan suhu yang tinggi. Selain alasan kesehatan nih, teman Produa, FIFA juga mendapat tudingan bahwa larangan tersebut berpotensi menguntungkan penjualan minuman di dalam stadion. Seperti diketahui, air mineral, minuman ringan, dan jus yang dijual selama Piala Dunia dipasok secara eksklusif oleh salah satu sponsor utama FIFA, Coca-Cola.

Ya, teman Pro 2 Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Memang dibayangi tantangan cuaca ekstrim. Selain suhu yang diperkirakan dapat melampaui 32 derajat Celcius di sejumlah kota tuan rumah, turnamen juga berpotensi terganggu oleh hujan badai dan juga petir nih, teman Pro 2. Kondisi tersebut menyebutkan ketersediaan air minum yang menandai dinilainya memadai dinilai menjadi kebutuhan penting tidak hanya bagi para pemain yang bertanding, tetapi juga jutaan supporter yang akan memadati stadion selama berlangsungnya turnamen FIFA World Cup 2026 ini. Dengan kelonggaran aturan ini, FIFA berharap dapat meredam kekhawatiran publik sekaligus juga tetap menjaga aspek keamanan di dalam arena pertandingan nih, teman berdua.

0: Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Do this anymore. We're done. It's over. Don't try to reach me ever again.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.